0: Perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama dan sekarang ini kita bersama dalam Dari Sana Sini bersama dengan kawan-kawan kita di Keningau FM. Kita ada Atika. Selamat pagi Atika.
2: Selamat pagi semua. Hai, selamat hari Isnin.
1: Iya, selamat hari Isnin. Sandakan kita ada Didi dan juga Tawau. And selamat pagi semua.
3: Selamat pagi kawan-kawan.
4: Selamat pagi. Selamat pagi semua abang dan kakakku pagi ni.
1: Wah. Kakak ya. Semua sihat kan hari ni?
3: Adik-adik sihat.
1: Alhamdulillah. Syukur.
5: Adik-adik sihat sini.
1: Kalau adik-adik sihat, silakanlah Keningau FM dululah kita mulakan Keningau. Silakan Atika.
2: Baiklah, terima kasih Rafiq dan juga Iqlay di Sabah FM. Dari Keningau FM, ada satu info ingin saya kongsikan untuk Dari Sana Sini, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Tapi semua kumpulan darah amat diperlukan. Bagi anda yang ingin tampil menderma, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu saja info daripada Keningau FM. Seterusnya bersama dengan rakan kita Didi di Sandakan FM. Silakan Didi.
3: Terima kasih Atika dari Keningau FM, hebat syoknya. Dari Sandakan FM, hanya satu catatan kita nak kongsi untuk pagi ini, di mana perkongsian untuk segmen Dialog di 4 Sandakan FM kita bawakan pukul 4 petang ini dengan topik krisis bekalan global bersama dengan tetamu Profesor Madya Teknologis Dr. Januarius Gobilik, pengarah Pusat Pengurusan Ecofarm Fakulti Pertanian Lestari UMS. Boleh ikuti menerusi frekuensi 90.1 dan juga penstriman langsung di RTM Klik 4 petang ini, Dialog di 4. Seterusnya bersama dengan rakan tugas dan pula di Tau FM, stesen pilihan anda. Silakan Hen.
5: Terima kasih Didi di Sandakan FM untuk perkongsian di hari ini. Dari Tau FM, hanya satu makluman berkaitan dengan pengujian sistem siren amaran awal tsunami di hari ini di IP di Lhadatu untuk 11 Mei 2026 hari Isnin, bermula 10 pagi nanti sehinggalah 1 tengah hari. Itu satu makluman berkaitan dengan siren amaran awal tsunami di Lhadatu yang diadakan di IPD Lhadatu. Itu satu catatan dari Tau FM, stesen pilihan anda. Terus ke Sabah FM pula, kembali bersama dengan Rafiq dan juga Iqlay. Silakan.
4: Okey, terima kasih Anne. Terima kasih Didi yang penuh semangat pagi ini. Di Sabah FM ada dua perkongsian pagi ini. Ada tiga perkongsian sebenarnya. 10.10 pagi nanti, Majlis Perasmian Program Smart School Anjuran Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam Negeri Sabah yang akan berlangsung di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Negeri Sabah Kota Kinabalu.
1: Ya, okey. Berikutnya juga pada pukul 3:05 petang nanti yang akan bersiaran di TV1 seperti biasa hari Isnin, kita akan dapat menyaksikan Kami Ba Ini, rancangan Kami Ba Ini yang akan hari ini bersama dengan tetamu bersama dengan Komander Eskom dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Dan untuk Onsiko Toko, segmen Onsiko Toko bersama dengan artis tempatan Joey, bukan bintang Joey. RTM ya, Joey. Dan pengacara hari ini Rafiq dan juga Leo Larry.
4: Nantikan pukul 3:05 petang. Okay. Dan seterusnya perkongsian kita pagi ini, 7:30 malam, Majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Negeri Sabah bagi musim Haji 1447 Hijri 2026 Masihi di Dewan Kinabatangan 3 Tingkat 2 Sabah International Convention Center SICC. Itu dah tiga perkongsian dapat dikongsikan pagi ini. Apa yang berlaku di Sabah, di Kota Kinabalu.
1: Okey, jadi terima kasih kepada kawan-kawan Didi Sandakan FM, Keningau FM Atika.
3: Ya, terima kasih juga.
2: Dan terima kasih kembali.
4: Okay, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Apa pun tahniah ya. MC kan kita konsert 80-70 hari tu. Cantik.
1: Terima kasih kerana menyokong.
5: Tahniah. Kembali bertugas sudah hari ini.
1: Tahniah kepada penerbit-penerbit dan semuanya.
3: Kan, alhamdulillah.
1: Ya, okey, jadi kita jumpa lagi, selamat bertugas semua.
4: Okey, bye-bye adik-adik.
3: Bye-bye. Abang Longkang.
1: Bye-bye.

Setia menemani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ya, selamat pagi semua. Bangun.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

mau dengar Sabah FM di telepon pintar? Mau turun RTM klik sekarang. Senang jangan? Saya Kristina Imelda Rudi Johan Sugandoy Kamatan peringkat kebangsaan 2024 Sabah FM. Bagus bah.

0: Baiklah, segar lebih menyegarkan. Masih lagi bersama Rafi dan Ikhle. Terima kasih terus mendengarkan Sabah FM pagi ini. Sudah pun 8.38 dan ini pagi, Ikhle.
1: Jadi sebentar saja, pada bila-bila masa saja lagi sebenarnya kita akan bersiaran langsung di TV1 untuk seleksi pagi, yang mana untuk pagi hari ini kita akan bersama dengan National FM dan juga bersama dengan tim di seleksi pagi, iaitu Selamat Pagi Malaysia.

0: Bagus Ba.
1: Sabah FM Bagus Ba. Dan sekarang ini kita di jam yang terakhir kan Rafiq.
2: Oh ya, betul.
1: Kita sudah nampaklah siapa yang mengundi untuk Gegar Segar. Terima kasih yang sudah mengundi. Dan lagu yang kami pertandingkan adalah Panah Asmara dan Knock Me Out.
2: Dapat undian untuk, yang mendapat undian tertinggi adalah Panah Asmara.
1: Betul.
2: Panahan Asmara.
1: Panah Asmara awal pagi kamu.
2: Last
1: Okay. Tapi sebelum itu, sebelum kita layan Panah Asmara ni,
2: okay,
1: satu info yang sangat penting untuk kita kongsikan ini Rafiq, menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Ada satu virus yang dikenali hantavirus.
2: Ya, baru-baru ni tular di sebuah kapal pesiaran di luar negara, di mana hantavirus tu ada berlaku di sana. Ada 7 atau 5 orang, tak silap saya, yang dijangkiti hantavirus.
1: Okey, jadi apa sebenarnya hantavirus tu kan? Ada dikongsikan di berita tadi, tapi mungkin kurang jelas, jadi kami bolehlah bagi sekali lagi info
2: apakah
1: ini.
2: Apakah itu?
1: Hantavirus ini ialah sekumpulan virus yang boleh dibawa oleh tikus rumah dan tikus padang. Virus ini boleh merebak kepada manusia melalui udara yang tercemar dengan kotoran, air kencing atau air liur haiwan tersebut. Dan ini boleh ditemukan di Amerika Utara dan juga Selatan. Boleh menyebabkan sindrom paru-paru, hantavirus HPS yang menyerang paru-paru. Dan kalau di Eropa dan Asia, ini pula boleh menyebabkan demam berdarah dengan sindrom buah pinggang HFRS yang menyerang ginjal dan salur darah. Itu antara dia punya
2: nilai. Ah, kesan itulah.
1: Betul.
2: Jadi baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil maklum mengenai laporan penularan yang Rafiq kongsikan tadi itu di sebuah kapal pesiaran terbangsa. Ini jadi KKM juga memberi jaminan kepada masyarakat bahawa tiada rakyat Malaysia yang berada dalam kapal pesiaran tersebut. Ui, kau bayangkan macam movie itu kan.
1: Ya, yang Ratatouille tu kan?
2: Hey, itu Ratatouille tukang masak.
1: naik di kapal tu, lepas tu dia berziarah gitu.
2: Yeah, okay, itu dia perkongsian mengenai apa itu hantavirus. Tapi kita kena hati-hatilah. Okay, ada betul lagi ini cara penularannya ni macam mana?
1: Iya, cara penularannya, kalau manusia boleh dijangkiti ini dengan terhirup zarah virus yang tersebar melalui udara daripada yang kita sebutkan tadi. Dan kalau terkena gejala ini, gejala yang teruklah kan. Kalau awal-awal itu anda akan rasa macam demam dan menggigil, sakit otot, sakit kepala, letih dan juga lesu. Tapi kalau dia teruk sudah, kita akan rasa macam sesak nafas, batuk, tekanan darah rendah dan juga masalah buah pinggang. Kalau ada gejala seperti ini, dapatkan rawatan cepat-cepat dan pastikan kebersihan rumah anda sentiasa dijaga untuk mengelak daripada pembiakan tikus inilah.
2: Ya, bukan sekadar mengenai jangkitan virus ini, hantavirus ni, kita juga haruslah menjaga kebersihan bila kita menggunakan gelas, piring untuk kita sebagai makanan kan. Cuci dahulu, minuman tin yang kita beli di kedai itu cuci dahulu,
1: ya,
2: barulah guna. Okey. Baik, okay. Sudah pun 9.48 minit pagi, sampai di sini saya kita bersiaran Clay.
1: Ya,
2: atau
1: betul.
2: Kita sambung sampai pukul 6.
1: Oh, rajinnya.
2: Dan juga
1: besar bayaran. Okey, jadi terima kasih yang mengundi kita untuk Gegar Segar hari
2: mengundi
1: ini.
2: Mengundi kita? Siapa yang mengundi kita? Saya tidak minta.
1: Mengundi Afgan.
2: Panah Asmara. Lagu Panah Asmara. Okey, selepas
1: bagus
2: ini kita
1: mainkan kan nanti orang marah ni. Yeah. Orang sudah undi kan.
2: Ekspresi inspirasi keluarga bersama anda sehingga pukul 2 petang seperti biasa akan bersama anda berkongsi mengenai yang boleh inspirasikan anda
1: topik
2: dia punya perkongsian bersama DJ seterusnya. Siapakah dia? Kita undi.
1: Kita rahsia. Undi, kena tunggu sebab dia surprise.
2: Ya, apapun, selamat bekerja semuanya. Jaga diri. Assalamualaikum. Jumpa esok dan segar lebih menyegarkan. Bye-bye.
1: Bye-bye.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

0: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahas. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Merani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan Sabah FM Bagus Bah, menerusi frekuensi kekal ceria kami 89.9. Baik, segmen kedua di Sabah FM hari ini, ekspresi inspirasiku 10 pagi hingga 2 petang. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwahman ya. Apapun, terima kasih untuk rakan-rakan saya DJ Rafiq dan juga DJ Clay yang telah bersama-sama dengan anda untuk segmen pagi, segmen yang pertama di Sabah FM, iaitu Segar Lebih Menyegarkan ya. Baik, menerusi ekspresi inspirasiku, ada lagi informasi-informasi terkini akan terus saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan dan juga menemani aktiviti harian anda. Ya, hari ini hari Isnin ya, 11 Mei 2026, bersamaan dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat ya, berbahagia bersama-sama dengan insan yang tersayang, dan semoga apa juga aktiviti maupun urusan kita sepanjang hari ini, semoga semuanya dipermudah insyaAllah. Apa yang penting, anda perlu terus bersama-sama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM Bagus Bah.

mengelak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.

0: Erat kan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
1: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

Itu dia Wani Carey dengan lagu yang berjudul Kamu, Kamu. Dan terima kasih untuk kamu, kamu dan kamu yang terus bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus. Bah. Pertemuan kita jam yang pertama ekspresi inspirasi ku edisi Senin hari ini 11 Mei 2026 ya. Dan juga terima kasih untuk anda yang telah pun sama-sama menyaksikan dan juga menjayakan konsert 80-70 yang berlangsung baru-baru ini Sabtu ini di ITCC Mall Penampang ya. Ha, ramai kehadiran pengunjung-pengunjung kita, cukup sporting kan. Terima kasih anda sentiasa memberikan sokongan yang padu kepada kami di RTM Sabah ya. Dan bagi anda yang terlepas untuk mengikuti konsert baru-baru ini, jangan risau ya. Anda sekali lagi berpeluang untuk menyaksikan ya siaran tertunda konsert 80-70 sempena hari RTM yang ke-80 tahun 2026 ini pada 16 Mei 2026 hari Sabtu ini pukul 9 malam di TV2 ya. Itu untuk anda yang tidak berpeluang untuk menyaksikan konsert 80-70 baru-baru ini. Siaran tertundanya akan disiarkan pada hari Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam di TV2. Baik, bagi anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu. Nak kiralah ke mana juga destinasi anda. Selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi anda tuju. Pandu cermat, jiwa pasti selamat. Dan terima kasih anda bersama-sama kami sebagai teman pemanduan anda. Layan terus frekuensi ini, Sabah FM, bagus bah.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
2: Program jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asas lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
4: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
3: Dalam ekspresi, inspirasiku. 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.

Hiburan bersama-sama dengan Siti Pa Jahamin dengan lagu yang berjudul Datang Sejak Bah di Sabah. Ya, selamat datang kepada anda yang baru tiba di Kota Kinabalu di Sabah hari ini. Sabah negeri di bawah payu yang terkenal dengan kepelbagaian etnik, ya, yang hidup dengan harmoni serta warisan budaya yang pelbagai, bahasa dan juga adat resam yang unik. Itulah keindahan kepelbagaian kami yang ada di Sabah ini. Selamat datang ke Sabah negeri di bawah bayu. Baik, kita nak kongsikan untuk anda petikan kabar semasa untuk edisi hari ini, di mana tiada kes tempatan, KKM periksa 22,367 kapal dan bot masuki perairan Malaysia. Ya, Kementerian Kesihatan, KKM akan mempertingkat pengawasan dan juga kawalan sempadan bagi mengekang penularan wabak hantavirus. Meskipun tiada kes tempatan dilaporkan dalam kalangan rakyat Malaysia setakat ini, Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata KKM mengekalkan tahap kesiapsiagaan tinggi melalui pemantauan global dan juga pemeriksaan ketat di semua pintu masuk antarabangsa, khususnya ke atas semua kapal dan bot yang memasuki perairan Malaysia. Setakat ini, katanya, 22,367 kapal dan bot sudah diperiksa di pintu masuk negara bagi memastikan pematuhan terhadap piawaian kesihatan dan sanitasi antarabangsa. Ya, itu dia berkaitan dengan kes ataupun wabak hantavirus. Apa itu hantavirus? Mungkin anda tertanya-tanya, ya. Okey, hantavirus merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti, terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Okey, banyak lagi akan dikongsikan kepada anda, jadi jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya. Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Banyak info yang dikongsi tentunya dalam Sembang Ekspresi. Lagu pun syok-syok. Mau minta lagu? Boleh je. Dalam menu playlist 1 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat. Hanya dalam Ekspresi Inspirasiku.

Ya, hiburan berinformasi bersama-sama kami menerusi ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Dan baru berlalu, Syiha Zikir dengan lagu yang berjudul Pipi Yama, pilih-pilih yang mana lah, sebuah lagu dalam genre dangdut. Ya, dan selepas ini lagi lagu-lagu pelbagai genre akan disajikan untuk anda. Dan untuk itu, kita nak kongsikan lagi untuk anda informasi hari ini, di mana untuk sebelah petang nanti menerusi segmen yang seterusnya, iaitu Bah Ngam Laitu, akan dibawakan kepada anda temubual kita, cerita kita kongsi ya, dengan tajuk hari ini iaitu Eskom Satu Dekad Demi Ezon ya, yang akan menampilkan tetamu istimewa iaitu yang dihormati DCP Dato' Victor B. Sanjus selaku Komander Eskom, dan juga yang berbahagia Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif Eskom ya, petang ini 11 Mei 2026 pukul 2.15 minit petang menerusi Bah Ngam Laitu. Okey, temubual kita cerita kita kongsi, nantikan petang ini bersama-sama dengan Kak Lang dan juga DJ Nodi. Jom berhibur lagi untuk pagi ini bersama kami Sabah FM Bagus Bah.

ekspresi. Inspirasi. Ekspresi. Inspirasi. Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Goosebumps. Kami bawakan pelbagai pengisian yang menarik untuk anda dengar. Ada sembang ekspresi, muzik yang menyentuh jiwa, yang rancak.
1: Di antara gadis-gadis seluruh dunia.
0: Yang mengusik jiwa.
1: Hayalan menjema ketika fikiran.
0: Dan banyak lagi. Pasti akan membuatkan kamu terhibur. Ekspresi.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.

0: Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bahadan. Kita telah memasuki jam yang kedua untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 11 Mei 2026, bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijrah. Ya, dan saya pelawat anda untuk hantarkan salam-salam dedikasi, ucapan ceria anda bersama-sama kami menerusi talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Dan jika anda boleh titipkan salam-salam dedikasi anda ke ruangan komen pada gambar yang telah pun dinikmat naik di laman Facebook rasmi Sabah FM. Ya, insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan sapa anda, bacakan salam-salam anda, okay? Dan juga untuk hari ini menerusi jam yang terakhir nanti, kita akan bawakan untuk anda menu playlist, ya, dengan tema untuk hari ini adalah lagu daripada artis wanita. Jadi boleh juga terus hantarkan permintaan lagu anda untuk menu playlist hari ini dengan tema lagu daripada artis wanita ke talian WhatsApp Sabah FM, juga nombor ini 019-490-4848. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu bah. Komen mal, rap
3: abangnya ya.
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Memang betul lah, telepon bimbit nih penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon sejakan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
2: Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
3: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
2: Dalam ekspresi Inspirasiku 10 hingga 2 petang Isnin hingga Jumaat.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Bos, air kosong satu.
3: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi, air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi, air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.
4: Kadangkala, hanya dengan satu senyuman mampu mengubah hari anda.
5: Malah, dengan hanya pujian ringkas yang ikhlas atau sapaan salam ataupun hello,
4: membantu menggembirakan seseorang. Ha, jadi kenapa tidak berikan senyuman? Bukankah ia percuma?

Ya, Sabah FM, bagus bah, dan selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan Sabah FM bertembankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Baiklah, sebelum kita terus lagi berhibur untuk pagi ini, kita nak sapa dulu kawan-kawan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Selamat pagi buat rakan kita X Rolina Fetris, juga Norzita Zita, Marsha Saleh, Ahran Ahram, juga seterusnya rakan kita si Abang Timbul di Tawau, juga seterusnya kita ada Kak Ambes. Waalaikumsalam Kak Ambes, terima kasih katanya, salam ekspresi inspirasiku buat semua pendengar setia Sabah FM walau di mana saja berada, semoga kalian sentiasa sihat walafiat. Juga kepada rakan-rakan dan juga buat semua kenalan yang mengenali Kak Am, salam ingatan berpanjangan buat semua yang bertugas, hati-hati kita ketika bertugas katanya. Terima kasih Kak Ambens. Ya, dan seterusnya lagi rakan kita, kita ada Ina Rozana. Waalaikumsalam katanya, salam ditujukan buat rakan pendengar setia Sabah FM, bagus. Terima kasih juga kita ada Muhammad Yusof, terima kasih. Marsha Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Dan juga Marlini Muilin, waalaikumsalam, terima kasih. Itu dia antara rakan-rakan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. InsyaAllah dari semasa ke semasa kita akan sapa anda. Apa yang penting, anda perlu terus bersama kami di Sabah FM, bagus bah.

0: Hai, saya Zizi, bintang RTM 2024. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
2: Ini adalah Radio Sabah FM.
3: Bagus bah.

Inspirasiku. Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Dan lagi kita kongsikan untuk anda pagi ini petikan akhbar semasa menerusi portal berita RTM dengan tajuk akhbar ini, iaitu perundukan lebih 1.5 juta ringgit perkasa usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Ya, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menerusi SME KOP memperuntukkan lebih 1.5 juta ringgit bagi memperkasa usahawan belia Bumi Putra di Sabah. Ya, yang dilaksana menerusi program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala TUBE-S. Seramai 102 peserta menerima geran perniagaan sebanyak RM15,000 seorang bagi membantu mengembangkan perniagaan masing-masing. Ya, Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Mohamad Alamin berkata program itu bertujuan membantu perusahaan mikro berkembang ke tahap lebih tinggi. Jadi syabas dan tahniah kita ucapkan kepada para peserta yang telah pun mengambil peluang dalam program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Skala ataupun TUBE-S, ya, dalam mengembangkan lagi perniagaan masing-masing daripada skala kecil kepada skala yang lebih besar. Ya, dan diharapkan juga agar para belia di Sabah ini agar bijak mengambil ataupun merebut peluang apa juga insentif ataupun peluang-peluang perniagaan, mengembangkan perniagaan yang disediakan oleh kerajaan kita dari semasa ke semasa. Itu dia yang dapat dikongsikan untuk anda pagi ini bersama kami menerusi ekspresi inspirasiku Sabah FM Bagus Bah.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Kekasihku. Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah Bertemankan Frekuensi ini 89.9. Dan kita telah pun memasuki jam yang ketiga Ekspresi Inspirasiku di Sabah FM Bagus Bah. Dan juga sebagai panduan kita bersama waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk hari ini, insyaAllah akan masuk pada pukul 12.14 tengah hari ya. Dan juga untuk jam yang terakhir, sekali lagi nak diingatkan untuk anda, kita ada menu playlist hari ini, okay? Di mana anda berpeluang untuk membuat permintaan lagu yang akan ditunaikan pada jam yang berikutnya ya, dengan tema untuk menu playlist hari ini iaitu lagu daripada artis wanita, okay? Artis wanita. Jadi boleh hantarkan sekarang permintaan lagu anda untuk ruangan menu playlist ke talian WhatsApp Sabah FM 019-490-4848. Jom kita berhibur lagi bersama-sama kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, "Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Surah Az-Zumar ayat 53. Allah.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
3: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
4: Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Sabah FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Ekspresi menyajikan pelbagai informasi untuk anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Strok haba boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok haba dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Tidak mudah untuk percaya tanpa tips belajar dengan berkesan. Antara tips belajar, tempat belajar yang sesuai. Carilah tempat yang sesuai untuk belajar. Merangsang kesemua deria dalam pembelajaran. Belajar mengikut waktu yang sesuai. Mengulang kaji secepat mungkin. Ulang kaji ringkas selepas belajar kerana kita akan lupa 80% selepas belajar. Sebaiknya ulang kaji sekerap mungkin. Pilih makanan ringan yang sesuai. Jangan pilih minuman tenaga dan kopi kerana ia boleh lemakan badan dengan lebih cepat. Buat nota yang menarik untuk dibaca. Sentiasa mengawasi kelalaian diri seperti angan-angan kosong, bertangguh dan malas. Tahu memberi ganjaran kepada diri sendiri. Berdoa sebagai tanda syukur. Semoga tips belajar secara berkesan yang dikongsikan dapat membantu anda untuk belajar dengan lebih fokus.

0: Dawau 95.7 FM.
1: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
2: Indahlah kulut, saya mau jogging bae nih.
1: Ewa, azam baru.
2: Bukan azam baru ini kulut, yang lama sudah indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
1: Alah Meng, tinggallah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Keluar pelu juga bah.
2: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini. Setengah sudu teh saja bah kulut.
1: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
2: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
1: Besok-besok lah saya ikut kau. Selamat berjoging ah.
2: Okeylah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
1: Kami? Siapa lagi ikut?
2: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
1: Meng, saya ikutlah, tunggu dulu ah.

0: Kulot. Kau mau pergi mana itu? Begini panas ini cuaca. Kamu kena stroke apa kak?
1: Begini, Bapak Dimeng. Saya mau pergi bakar tu rumput di tabasan bini. Siok mau bakar ngam-ngam cuaca panas lagi.
0: Siok kau bilang. Ini panas ya, belum hilang lagi ini. Pergi tolong kasih pada mape di kabun siawang.
1: Hah? Oke, Bapak Dimeng. Kita jaga tuja api sampai jangan melarat kau nih.
0: Pulut, saya kasih ingat kau ah. Denda pembakaran terbuka, compound maksima 2.000 ringgit. Denda 500 ribu atau penjara. Sanggup kau bayar 500.000 itu.
1: Kau nih men.
0: Sinilah kau, daripada kau pergi kasih putur udara. Ini. Kasih kawan saya makan ini tembikai. Sajuk-sajuk ini baru keluar dari SBO.
1: Kalau free memang saya mau.

Ya, ekspresi inspirasiku di Sabah FM bagus. Bah, terima kasih untuk anda yang terus dengarkan Sabah FM bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui persembahan langsung di aplikasi RTM Klik. Ya, dan selamat menunaikan ibadah solat pada zuhur bagi kaum muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah SWT. Dan insyaAllah waktu solat fardu asar nanti akan masuk pada pukul 3.35 minit petang. Ya, dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, selamat menjamu selera, selamat menikmati juadah makan tengah hari anda kan, sambil-sambil anda menjamu selera, sambil-sambil anda dengarkan Sabah FM, kerana ada banyak informasi akan dikongsikan untuk anda di samping lagu-lagu hiburan yang akan terus menceriakan hari anda. Dan begitu juga untuk anda yang tengah dalam pemanduan ketika ini kan, mungkin ada yang tengah mengambil anak di sekolah, jadi selamat memandu, pandu berhati-hati, ingatlah orang yang anda sayangi, jangan biarkan mereka nantikan kedatangan anda dengan tangisan. Okey, dan sebentar lagi pada pukul 1 tengah hari kita akan ikuti utama 1 tengah hari, dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama dengan anda untuk ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus bah.

0: tua kawal tekanan darah. Bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari. Kekalkan berat badan yang normal. Amalkan pemakanan sihat. Berhenti atau tidak merokok. Dapatkan tidur yang cukup dan berkualiti. Kurangkan pengambilan garam kepada 1 paras sudut teh sehari. Hadkan atau elakkan pengambilan minuman beralkohol. Kurangkan tekanan atau stres. Gaya hidup memainkan peranan penting dalam mengawal tekanan darah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lupa lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
3: Ekspresikan diri dengan rentak lagu nostalgia dan terkini.

Sebentar lagi utama satu tenghari. Baguslah.

0: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada hanya di segmen ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
2: Ya, sahabat FM Bagus Bahas. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami mendengarkan sahabat FM menerusi frekuensi ini 89.9. Dan jam yang terakhir untuk ekspresi inspirasiku edisi Isnin hari ini 11 Mei 2026 ya. Dan kita akan tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita menerusi ruangan menu playlist hingga ke pukul 2 petang nanti. Okay. Dan kita akan bawakan untuk anda sebentar lagi berita ringkas Sabah FM 1.30 minit petang. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan untuk anda antara program yang berlangsung hari ini, iaitu setiap hari Senin kita ada Kami Bah Ini, Sini Ada Cerita ya, yang akan bersiaran secara langsung di TV 1 pada pukul 3.05 minit petang ini, yang anda juga boleh saksikan menerusi persembahan langsung di aplikasi RTM Klik ya. Okay. Yang mana seperti biasa, untuk Kami Bah Ini akan bawakan kepada anda 3 segmen utama, iaitu dalam segmen Jawab Dulu menampilkan yang dihormati DCP Datuk Victor B. Sanjos selaku Komander ESKOM bersama Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali selaku Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM, yang akan berkongsikan mengenai peranan ESKOM dalam memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat di Pantai Timur Sabah serta cabaran semasa yang dihadapi. Okay? Itu dia pengisian menarik untuk KBI hari ini. Dan juga seterusnya dalam segmen yang kedua, iaitu segmen Onsi Kau Tokau akan berhibur bersama dengan artis tempatan Joy, yang juga turut akan berkongsikan perjalanan seninya ya dalam Onsi Kau Tokau. Okay. Dan juga untuk segmen terakhir, segmen Sabah Sana Sini pula akan membawakan anda ke pameran I Love Sushi, yang mengetengahkan sushi bukan sekadar hidangan popular tetapi simbol sejarah, budaya dan kreativiti manusia. Itu dia pengisian yang menarik dibawakan untuk anda dalam Kami Bah Ini. Okay. Dan petang ini anda akan bersama-sama dengan rakan pengacara, iaitu Roy Rafiq dan juga Leo Larry. Okay. TV 1 hari ini 3.05 minit petang, dan juga anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Klik. Okey, dan kita akan terus berhibur tengah hari ini dengan rangkaian lagu permintaan rakan-rakan kita dalam menu playlist hari ini dengan tema lagu daripada artis wanita. Sabah FM, Bagus Bah.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar je Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Orang bilang kita boleh ekspresikan diri menerusi masakan dan muzik. Betulkah?
2: Sebelum makan, ambil bau dahulu. Lazat.
1: Dalam Ekspresi Inspirasiku, 10 hingga 2 petang, Isnin hingga Jumaat.
3: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
3: 10 pagi hingga 2 petang, lengkapkan hari kamu. Dengar ekspresi inspirasiku.
4: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang

Ya, Sabah FM, bagus bah. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi kekal ceria ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik, ya. Dan kita masih lagi bersama-sama dalam ruangan menu playlist dengan tema hari ini, iaitu lagu artis wanita. Dan untuk anda yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik, Wan pelawat anda untuk muat turun aplikasi tersebut, ya, kerana aplikasi RTM Klik disediakan secara percuma untuk anda, betul-betul percuma, okay? Dan anda boleh dengarkan Sabah FM walau di manapun juga anda berada menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, kita terus lagi berhibur dengan kita tunaikan lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita menerusi ruangan menu playlist di Sabah FM. Bagus, bye.

0: Menggosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Kami melantik anda untuk menjadi penentu playlist kami dalam menu playlist. Cadangkan pilihan lagu anda mengikut tema yang diberi. Menu playlist 1 hingga 2 petang di Sabah FM.
2: Ya, menu playlist di Sabah FM bagus bahadan. Sedar tak sedar ya, tugas saya menemani anda menerusi ekspresi inspirasiku di ruang udara konti Sabah FM selama 4 jam akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda dan teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami di Sabah FM bagus bah hingga ke penghujung siaran nanti untuk edisi hari ini ya. Dan untuk segmen seterusnya iaitu Bah Ngam Laitu, janji dengar, anda akan ditemani oleh kawan-kawan saya iaitu DJ Kak Lang dan juga DJ Nodi 2 hingga 6 petang. Saya, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, mengundur diri di sini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok dalam ekspresi inspirasiku di Sabah FM. Bagus. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jangan lepaskan peluang untuk dengar menu playlist lagu pilihan kamu. Apa yang kamu suka, kami ada. Hanya di segmen Ekspresi. Dan jangan lupa, jika kamu mahu berhubung dengan kami. Hello, hello. Kami sentiasa ada. Bermula pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hantar mesej, beri salam atau kongsi apa sahaja cerita kamu dengan kami. Kami mahu dengar suara dan cerita kamu juga.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Dengarkan irama yang memukau telinga, semuanya di satu tempat. Jangan ketinggalan, teruskan layan lagu-lagu pilihan kami hanya di Bah Ngam Latu. Janji Dangat. Rentak pilihan suara Sabah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Harus bersama dengan Kalang dan juga Nodi untuk petang ini.
2: Betul. Oh. Macam biasa Bah Ngam Latu, kami menemani anda selama berapa jam Nodi?
1: Sampai pukul
2: 6 petang.
1: Betul. Okey. Baiklah, sebenarnya kita ada tetamu untuk petang ini Kalang, tapi kita akan pendengarkan suara mereka. Nanti 2:15 petang nanti. Kejap siap lagi. Okey.
2: Yeah. Sebab itu ni hari kita tiada kelas bahasa etnik kerana kita ada tetamu istimewa yang juga akan berkongsi sesuatu yang menarik kepada pendengar-pendengar setia di Sabah FM ini.
1: Betul.
2: Jadi nantikan 2:15 minit petang nanti.
1: Betul. Okey. Yang mana kita akan bersama dengan dua orang tetamu yang mana akan bercerita mengenai S-Zone, Benteng Keselamatan dan Kedaulatan Negara. Amat penting tu Kalang.
2: Semuanya nanti kita akan kongsikan sekejap saja lagi. Jadi
1: betul,
2: teruskan kesetiaan kamu bersama dengan kami di Bah Ngam lah itu.
1: Kita ada lagu daripada Edward Kubot, lagunya yang bertajuk Ikah No Tondo It Pemogunan Diti.
2: Lancar ya.
1: Sabah FM.
2: Bagus Bah.

0: Ikuti Kita Cerita Hashtag Kita Kongsi setiap hari Isnin hingga Jumaat dalam segmen
1: Bahagian Melatu. Terima kasih yang terus bersama kami di Sabah FM dan sekarang pukul 2.16 minit petang. Macam kita cakap tadi kalang, ya, kita ada tetamu istimewa untuk petang ini.
2: Jadi sudah pun berada bersama dengan kami di konti Sabah FM ini.
1: Betul.
2: Jadi kita ucapkan Assalamualaikum, selamat petang. Kita ucapkan selamat datang kepada yang dihormati DCP Datuk Victor bin Sanjos, iaitu Komando Eskom. Selamat petang, Datuk.
3: Ya, terima kasih. Selamat petang juga Sabah FM.
2: Tidak datang seorang, tapi datang di berteman, iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Eskom. Assalamualaikum, Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Okey, baiklah. Pastinya bersama dengan dua orang tetamu untuk petang ini yang mana akan bercerita mengenai dengan Ezon, Benteng Keselamatan dan juga Kedaulatan Negara. Jadi pastinya kita tanpa meninggalkan masalah kan, sebab kita tadi pun sudah panjang lebar sebenarnya bercerita bersama dengan mereka. Jadi pastinya kita bersama dengan Datuk Victor terlebih dahulu. Boleh kongsikan antara operasi dan juga pendekatan keselamatan yang dilaksanakan Eskom bagi memastikan Ezon kekal selamat dan juga terkawal, Datuk?
3: Okey, terima kasih. Ezon ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehinggalah ke Kelabakan. Jadi sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan, ya kan? Jadi Eskom ini setiap hari mesti kita pertahankan si kedaulatannya, keselamatannya, dan tag kita ialah tiada hari tanpa operasi. Itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan, jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon, dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone, yang diurus oleh Eskom, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara atau dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri, mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan, ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan. Dan sudah tentu mungkin para pendengar ingin tahu juga bagaimana kita mengoperasikannya. Kawasan Ezon ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Jadi ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh Eskom itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan Ezon ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan, yang melibatkan koordinasi oleh Eskom, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, serta seluruh agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang menguatkuasakan undang-undang, bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya. Saya ingin kongsikan baru-baru ini kita telah membuat pemeriksaan kepada resort-resort yang tidak berlesin ini. Sebab arahan yang saya bagi ialah setiap resort atau setiap hotel, apabila menerima para pelancong, mereka hendaklah maklumkan kepada kita dulu, supaya keselamatan pergerakan dan keberadaan para pelancong semenda dalam atau luar negara ini kita dapat monitor dan ketahui. Itu sebabnya kita adakan operasi baru-baru ini untuk memastikan resort-resort yang tidak berlesin ini mendapatkan lesin, dan terus-terusnya kita membuat monitoring lah. Jadi secara datanya sepanjang 2025 1.7 juta pemeriksaan telah pun kita laksanakan dalam operasi Sanggang, dan seramai 306 individu telah ditangkap, sementara 145 kendaraan darat dan bot ini kita sita. Itu ialah apa ini jumlah pemeriksaan dan operasi yang kita laksanakan, dan sebanyak 11.6 juta pelbagai rampasan dalam optiris ini kita telah laksanakan. Untuk makluman para pendengar semua bahwa dalam keadaan kegawatan ini sekarang ini, keadaan yang tidak menentu di Timur Tengah, kita juga melaksanakan optiris bagaimana arahan daripada kerajaan untuk memastikan barang-barang bersubsidi terutamanya diesel dan juga petrol ini tidak terkeluar daripada negara kita, dan seharusnya dinikmati subsidi ini oleh masyarakat kita, bukan masyarakat luar. Jadi saya rasa itu yang saya dapat kongsi pada petang ini berkaitan dengan pendekatan tentang operasi dan juga keselamatan. Terima kasih.
2: Ya, kalau itu sama dengan Datuk Victor, sekarang kita bersama dengan Datuk Dr. Jamaluddin pula ya. Pendekatan Eskom sendiri Datuk ya, dalam memperkukuh hubungan dan juga kerjasama bersama masyarakat di S-Zone itu sendiri.
4: Ya, matlamat akhir ya, daripada penubuhan Eskom ialah untuk menjana kesejahteraan. Jadi kesejahteraan ini tidak akan tercapai tanpa ada penglibatan daripada masyarakat. Jadi kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di Eskom, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datuk. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datuk Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang Eskom. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza. Kalau baru-baru ini yang berhormat Menteri Dalam Negeri dan diikuti yang amat berhormat Perdana Menteri telah membuat tinjauan keselamatan di Kudat. Jadi di sana cabarannya berbeza. Kalau disandakan pun cabarannya juga berbeza. Di Sempurna berbeza, di Tawau pun berbeza. Jadi pendekatan yang kita buat adalah berdasarkan kepada kesesuaian program-program yang diadakan di kawasan-kawasan itu. Matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Apa juga pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. So, buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan juga tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Itu sedikit penjelasanlah kan bersama dengan tetamu kita untuk petang ini. Dan kita kembali bersama dengan Dato' Victor, merupakan Komander Eskom. Pastinya bagi memastikan apa ini, kawasan pelancongan S-Zone terus berada dalam keadaan selamat dan juga diyakini pelancong, macam mana Eskom memastikan?
3: Salah satunya adalah kerjasama. Eskom bersama dengan pasukan keselamatan yang lain perlu merancangkan satu kerjasama, bukan saja kepada para pelancong tetapi pada pengusaha-pengusaha resort, kan, pengusaha-pengusaha resort yang mengendalikan pengangkutan, yang mengendalikan makanan, apa ini, dan juga mana-mana yang ada kaitan dengan apa ini opera pelancong nih. Salah satu yang disebut oleh rakan saya tadi ialah kita jadikan dia mata dan telinga. Tetapi paling penting juga kita jadikan mereka ini sama ada pengusaha ataupun pemain-pemain industri ataupun para pelancong dalam negara ini sebagai radar bergerak kita.
2: Radar bergerak ya.
3: Kita ada radar. Tapi radar ini statik ataupun apa ini duduk diam saja kan di tempat tempat tertentu. Tetapi kalau menggunakan manusia ini sebagai radar bergerak, maka kita mendapat maklumat-maklumat itu. Jadi
2: banyak.
3: Untuk memastikan ini keyakinan para pelancong ini amat penting. Jadi sudah 2 tahun kita adakan program tinjauan keselamatan oleh yang berhormat Menteri Dalam Negeri pada tahun 2024 dan juga tahun 2025. Dan pada tahun ini disusuli dengan tinjauan keselamatan oleh yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah. Kita panggil CM Security Visit. Yang melibatkan Sandakan, Lahadatu dan juga Sampurna. Dan ini boleh meningkatkan keyakinan negara luar terhadap keadaan keselamatan di tempat kita. Itu sebabnya saya suka berkongsi bahwa dinyatakan bahwa terdapat beberapa buah negara, lebih daripada 22 negara telah menurunkan tahap berwaspada apabila masyarakat mereka berada di tempat kita. Saya bagi contoh, Amerika telah menurunkan daripada tahap 3, tahap 2 kepada tahap 1. Tahap 1 ini ialah normal precaution, seolah-olah tidak ada amaran, sudahlah. Jadi itu sebabnya ramai para pelancong datang ke kawasan ini untuk menikmati keindahan. Pada masa yang sama juga, kita ESKOM bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain, terutama yang berada di kawasan E-Zone, supaya memastikan kelestarian, keindahan dan juga keterjaminan keindahan alam ini dapat dipertahankan. Itu yang boleh mungkin saya garapkan dalam usaha-usaha ESKOM bersama dengan agensi-agensi yang lain.
4: Betul.
3: Untuk pastikan kawasan ini sentiasa selamat, menjadi tarikan pelancong, dan secara dayanya masyarakat di kawasan E-Zone ini mendapat limpahan nikmat. Kalau mereka mendapat limpahan nikmat, dan kalau nikmat itu dikacau atau diganggu kan, sudah tentunya dia marah. Macam mana dia marah? Dia akan laporkan kepada pihak keselamatan. Jadi itu untungnya sebenarnya. Saya rasa itu yang saya boleh konsil lah. Terima kasih.
2: Iya, betul. Okey, seterusnya juga satu lagi lah pertanyaan kepada Datuk Dr. Jamaluddin. Tadi ada sentuh tentang Kampung Angkat Madani di E-Zone ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan matlamat sebenarnya program ini dan bagaimana dia boleh membantu memperkukuh kesejahteraan masyarakat.
4: Ya, program ini diperkenalkan sejak daripada tahun lepas 2025 dengan 3 matlamat utama. Yang pertama, merapatkan jurang pembangunan ya, di antara bandar dan juga luar bandar. Dan yang kedua, meningkatkan prasarana ya, di kawasan-kawasan kawasan-kawasan yang terpilih, dan seterusnya merancangkan aktiviti ekonomi. Jadi pada tahun ini kita telah diluluskan cadangan kita untuk menjadikan Kampung Sukau sebagai Kampung Angkat Madani ESKOM yang kedua.
2: Yang pertama?
4: Yang pertama di Kampung Indra Sabah,
3: Tawau.
4: Dengan peruntukan yang khusus, pada tahun ini kita diberikan sebanyak 500,000. Ya, jadi 500,000 itu kita kenal pasti berapa projek untuk dilaksanakan. Antaranya ialah melaksanakan kursus ataupun program peningkatan ekonomi, iaitu kursus-kursus biasalah yang membuat pastri, kursus kemahiran bahasa Inggeris. Sebab di kawasan Sukau ni dia kawasan yang popular dengan pelancong-pelancong daripada barat. Ya, di sana ada lebih daripada 30 resort. Mereka suka ke situ sebab dia berkaitan dengan pelancongan alam sekitar. Jadi kita melaksanakan pendekatan whole of government, yang kerjasama dengan agensi-agensi persekutuan dan juga agensi-agensi kerajaan negeri, dan juga yang seterusnya adalah pendekatan whole of society. Jadi dengan adanya program Kampung Angkat Madani ini, kita membawa bersama itu juga dengan peruntukan yang kita boleh naik taraf berapa kemudahan di situ. Jadi kita dapat memperkukuhkan kesejahteraan masyarakat yang ada di kampung yang kita telah pilih. Jadi dengan itu setidak-tidaknya dapatlah kita tingkatkan kemajuan di sana, dan juga menarik penglibatan mereka untuk bersama-sama dengan pasukan keselamatan untuk menjadi seperti mana kata Datuk Komandan tadi, menjadi rada bergerak, di sepanjang kawasan Sukau.
2: Itulah secara tidak langsung membina hubungan kepercayaan di antara rakyat dan juga pasukan keselamatan itu sendiri, ya.
1: Betul.
2: Baiklah, ikutkan hati ini, mau juga kita lagi tanya beberapa persoalan, tapi apa boleh buat, masa tidak mengizinkan, kerana selepas ini kedua-duanya akan menerusi siaran TV1 untuk rancangan Kami Baini, ya. Jadi tengok pula lah Datuk keduanya di TV1 pada petang ini juga.
1: Ya, betul. Jadi sekali lagi terima kasih untuk tetamu kita untuk petang ini, iaitu Datuk Victor Bin Sanjos selaku Komander Eastern Sabah Security Command ESCOM, dan juga yang berbahagia Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESCOM, kerana sudi bersama kami di Konti Sabah FM memberikan sedikit informasi dan juga penerangan untuk pendengar-pendengar.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang.
3: Selamat petang.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Bangamlah tu, yuh, yuh. Janji Dagar Sabah FM bagus bah.
2: Okey, sampai FM bagus bah 2.44 minit petang. Yeah. Selamat petang untuk kamu semua.
3: Betul.
2: Terus bersemangat Kalang dan juga Nodi untuk hari ini, okey?
3: Di mana kamu sekarang?
2: Mm-mm.
3: Di ofis, dalam kereta, di rumah ataupun di gerai-gerai yang tengah menjual.
2: Oh, sekarang ni kan macam petang-petang ni kan kalau apa? Mau cari cendol. Tiba-tiba sebab sekarang ni macam panas kan, mau yang makan yang sajuk-sajuk.
3: Di mana kau selalu makan cendol? Tak tahu. Tak pasti.
2: Tak pastilah sebab dia terlalu banyak tempat kan.
3: Kan? Kalang pun tak pasti juga di mana sebab bukan juga suka makan cendol lah. Kalau ada makan.
2: Kalau ada makan.
3: Mencari itu tidak. Okey.
2: Okey, alright, apapun Bahngamlah tu pastinya untuk hari ini hari Isnin 11 Mei 2026.
3: Ya, dan kita ucapkan terima kasih juga lah kepada pendengar-pendengar kita. Kita ada si apa ni, kita tiada apa-apa juga kan, bahasa etnik. Saya bacalah si Iman ni.
2: Okey.
3: Bilang untuk Sabah FM apa ni sentiasa di hati. Session pilihan terbaik di hati dan untuk kita berdua lah selama menjalankan tugas.
2: Terima kasih untuk Iman. Okay.
3: Sada bilang Siano, si Nur Zita.
2: Apa itu?
3: Sada bahasa etnik Donoti.
2: Oh, Sada. Sada. Sada tu nada lah kan.
3: Nada lah tu.
2: Okey. Alright, apapun, terima kasih untuk kamu semua. Lagu-lagu terbaik terus kami sajikan kepada kamu semua untuk petang ini. Kita ada lagu daripada Izzat KM, Berantik.
3: Baik. Sabah FM.
2: Bagus banget.

0: Ya, janji dengar, okey. Yeah. Tapi itulah di kesempatan dikankalang, kita dia? Juga ingin mengucapkan apa ini penghargaan lah. Terima kasih untuk mereka yang hadir sebab dengan konsert 80-70 itu sebenarnya.
1: Betul-betul-betul, Nodi. Ya, sangat berterima kasih. Betul. Kan. Apa dibuat tempat itu memang limited lah. Jadi mungkin ada yang tak dapat tempat duduk. Sebab memang sudah memang dihaskan begitulah jumlah dia.
0: Okay, jadi pastinya terima kasih untuk kamu semua yang hadir. Dan juga tahniah untuk mereka yang menang cabutan bertuah tu. Dapat motor kalah.
1: Saya sempat tanya lagi yang dapat motor tu. Ada lesen kah? Aku bilang. Dia bilang saya tiada, tapi abang saya ada. Abang dia pergi senyum-senyum gembira. Wah, sudahlah aku bilang. Memang abang lah yang bawa ni.
0: Abang yang bawa. Okay, walaupun pastinya juga ialah pastinya kita ingin kasih kongsi juga sebab siaran tertunda juga nanti akan disiarkan sebenarnya.
1: Betul, pada 16 Mei jam 9 malam. Kamu tunggulah depan TV. Mana tahu ada muka kamu keluar.
0: Kan.
1: Yang di depan lah yang paling utama. Yang menari-nari itu. Yang baju polkadot tu.
0: Oh, polkadot. Awas.
1: Bukan saya. Yang seorang lagi tu yang baju polkadot tu. Kan.
0: Alright, baiklah apapun, terima kasih sekali lagi untuk kamu semua. Dan di jam yang kedua, kejap-kejap lagi kita akan kongsikan topik santai kita untuk hari ini.
1: Baik.
0: Kita datang daripada Joy, Kau di Hatiku.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus banget.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Okey, sampai FM Bagus Bar 39 minit petang. Di jam yang kedua, saudara, terus menceriakan petang kamu semua. Okey, cerita kita hari kemarin merupakan apa ni, hari ibu.
1: Betul lah, Nadi, kan. Sana sini orang meraikan hari ibu. Walaupun sebenarnya hari-hari pun kita hargailah ibu, tapi dia ada hari yang istimewa lah, kan. Bawa makan-makan, beli kek, kan. Kasih hadiah
0: ini semua. Dan lepasnya hubungan kekeluargaan tu sentiasa dibilang rapat lah.
1: Iya, dan dalam masa yang sama pun kan, Odi, mendidik anak-anak untuk menghargai menghargai kasih sayang. Contohnya kemarin kan, Odi, saya pergi satu mall, supermarket. Siok, di dalam tu dia sudah main lagu-lagu ibu.
0: Okay.
1: Lepas tu pergi sektor yang ini, dia bagi kami bunga. Pergi yang satu, dia bagi kad. Jadi pokoknya sampai beberapa kali saya dalam mall tu, banyak saya dapat kad.
0: Wow, jadi kadang terharu dan menangis lah.
1: Tidak juga lah menangis. Tapi saya cakap dengan dia orang, wah, terharunya saya. Banyaklah kad di bawah. Ada bunga.
0: Ada bunga.
1: Bunga tu boleh pilih warna apapun. Jadi terima kasihlah menghargai ibu.
0: Betul. Okay. Dan lepasnya juga, yalah, kemarin pun sempat juga saya balik kampung kan. Lepasnya,
1: oh, sempat.
0: Untuk bersama dengan keluarga. Dan juga dan juga adik satu si Irina itulah. Jadi sambut apa ini, hari ibu lah sebenarnya.
1: Selebran hari ibu kamu kemarin.
0: Betul. Jadi topik kita pasal hari ibu. Tapi cerita pasal tarik lahir.
1: Tarik lahir. Sejujur-jujurnya lah, kan. Kamu boleh ingatkah tarik lahir ibu kamu?
0: Betul. Tanya saya berapa hari, apa hari lahir ibu kau. Kau terus dapat jawab. Kau tanya, kalau saya tidak silap, kadang-kadang ada yang begitu kan.
1: Betul.
0: Kalau saya tidak silap 15 bulan 6 kah?
1: Jadi apalagi kalau yang sudah lama-lama.
0: Betul.
1: Apalagi lah kita tidak ingat. Kalau kalau kau Puan Florence, kau ingat kau?
0: Oh, ingat. 28 bulan 12.
1: Wah, dahut.
0: Tahun 1960.
1: Okey. Berjaya,
0: kan,
1: berjaya.
0: Kan, itulah. Jadi pastinya juga untuk kamu macam mana? Adakah kamu masih ingat?
1: Kalau kita cakap pasal jasa tu, memang tak boleh disangka lah jasa ibu, kan.
0: Betul.
1: Jadi hari ini kita buat kelainan sikit. Secara jujurnya lah, kan. Sejujur-jujurnya, kan. Kamu ingat kata tarikh lahir ibu kamu?
0: Betul. Kamu boleh kongsi sama kami di WhatsApp ataupun di Facebook Sabah FM. Bagus Bah. Kita ada lagu ini, lagu daripada Syarin Ahmud, Narato.
1: Baiklah, Sabah FM.
0: Bagus Bah.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu, terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama dengan kami dan sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan muslimat sekalian, maksudnya solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini 11 Mei 2026 juga bersama dengan 23 Zulkaedah 1447 Hijriah adalah pukul 3.35 minit petang nanti. Teruskan bersama kami di Sabah FM. Bagus, Bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia. Wahai alangkah kerdil arti dunia. Wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Allahu Akbar.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku. Oleh kerana itu ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
2: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Allahu

Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air. Jimatkan penggunaan air. Elakkan pembakaran terbuka. Sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.

0: Bagus Bar. Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Tawau 95.7 FM.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
2: Engkaulah pilihan hatiku.
3: Okey, Sabah FM bagus bang. 4.5 minit petang. Di jam yang ketiga terus menceriakan petang kamu semua.
4: Hati-hati kamu yang sedang memandu. Semoga sentiasa selamat dalam perjalanan.
3: Betul.
4: Dan biarlah kami jadi peneman kamu di dalam kenderaan.
3: Betul. Okey, cerita kita untuk ini petang adalah mengenai Hari Ibu. Jadi sejujurnya kamu ingatkah tarikh lahir ibu kamu?
4: Ya, contoh macam si Dayang Junaida ni, dia bilang... dia ingat tarik lahir mamaknya.
3: Okey.
4: Iaitu pada 23 September 1940. Jadi dia ucapkan selamat hari ibulah buat mamaknya yang tercinta, iaitu Puan Jainab binti Hasan.
3: Wow. Oh, 1940 sekarang sudah berumur 86.
4: Lebih kurang betul.
3: Dan lepasnya ialah apapun kita sentiasa mendoakan ibu kita sentiasa diberikan kesihatan yang baik, lepas sepanjang umur, murah rezeki kan. Lagi
4: ini pula, Azian Wahab. Ingat tu. Kau pergi telefon mamakmu. Mak, bila tarik lahirmu, mak?
3: Mak kena telefon. Lupa sudah aku tu.
4: Dia ingat dia bilang 20 Januari 1958. Tapi saya percaya ni si Azian ni ingat. Sebab diorang ni memang tiap-tiap tahun kan diorang akan celebrate bersama-sama hari jadi mamaknya sama bapaknya.
3: Itu yang
4: diorang selalu dengan adik-beradik buat ni.
3: Yang paling baiklah kan. Setiap bulan tahun tu kita raikan bersama-sama. Lagi kita dah si Beluntung. Ketinggalan dia bilang, saya tak berapa ingat, tapi yang pasti dia bilang, yang pasti arwah mamak saya lahir bulan 5.
4: Dia tak ingat ya. Tahun pun dia tak ingat kali ya. Si Beluntung. Si di Liana Taylor, dia bilang, saya tak tahu bila jadi mamak. Adik saya yang rajin sambut dari jadi mamak sama bapak. Dan masa tu baru saya tahu, ini hari jadi mamak, dia bilang. Dan perkara itu akan berulang-ulang setiap tahun. Tapi itu tidaklah bermakna saya anak derhaka kan.
3: Ya, suara kadang kita lupa. Sebenarnya kita tahu tarikh lahir itu, tapi kadang-kadang mungkin disebabkan kesibukan. Lepas itu jadi kita pun yang nyari kapal hari jadi itu.
4: Lupa kan?
3: Pula saya gitu.
4: Kadang-kadang kesibukan boleh membuatkan kadang-kadang ingat sebenarnya, tapi pada tarikh yang sebenarnya itu kadang-kadang kita terlepas pandang gitu.
3: Si Maini Emma dia dihantar kau di WhatsApp, dia bilang mak saya, dia bilang 10 hari bulan 7 1963.
4: Tahniah. Ingat ya. Okey, nanti kita baca lagi nanti. Kalau ada komen-komen, terus hantar di WhatsApp dan juga komen di Facebook Sabah FM.
3: Kita lagu dengan ST12 dan juga Hazama, Harapan Tak Kunjung Usai.
4: Ya, Sabah FM.
3: Bagus banget.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Bah, bah, bah, bah. Ngam lah tu.

0: Bah Ngam Latu.
1: Bah Ngam Latu 4:18 minit petang.
2: Ya.
1: Cerita kita untuk ini petang adalah mengenai dengan tarikh lahir ibu kamu.
2: Ya.
1: Kamu masih ingat ke ataupun tidak?
2: Si Cina dia bilang, "Assalamualaikum," dia bilang. Oh, dia ingat tadi. Bukan setakat mamak tapi bapaknya pun dia ingat.
1: Itu yang seharusnya.
2: Mamaknya 23 Februari 1956. Bapak dia 25 Mei 1950. Tahniahlah sebab ingatkan. Jadi selagi hayat dia orang ada, bolehlah kita raikan hari-hari penting orang-orang yang kita sayang.
1: Betul. Okey, jangan pula yang iya kan bila tarikh lahir mamah itu baru kalau pergi mamah nanya. Pas itu baru dia akan saya ingat bahawa begini-begini.
2: Tapi bagus juga lah Nudi. Jadi tajuk kita ini hari kan mungkin ada orang terus pergi tengok IC mamahnya.
1: Oh betul.
2: Kan lupa ada, pula.
1: Ui. Ada yang mungkin lupa. Jadi inilah masanya untuk kamu pergi cek ataupun tanya-tanya lah. Jangan juga sekitar lah lupa betul. Okey baiklah 4:30 minit petang nanti macam biasa kita ada berita utama Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama untuk petang ini ialah
2: JKNS perkukuh pemantauan lawan hantar virus
1: dan Tengku Mahkota Pahang tiba di Kota Kinabalu untuk lawatan 3 hari ke Sabah.
2: Iya, berita disunting oleh Miriam Ajim dan akan disampaikan berita penuh oleh Zarit Sofia Daud.
1: Kejap saja lagi. Okey, kita ada lagu gandingan Jacqueline Victor, Ning Bai Jura dan juga Sila Hamzah. Di mana-mana tapi dengarkan dahulu lagu dari Megan Trainor dan juga Nicki Minaj. Nice to meet you.
2: Baiklah, Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Bangamlah tu. Yo, yo. Janji dagar Sabah FM bagus bah. Yo.
3: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah. Tetap tekad dan kerja keras. Kerana setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus bang.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Sabah, Ngam Latu.
1: Bang Ngam Latu, yeah. 4.53 minit petang. Untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Tadi sempat kita tinggal di luar kan, hujan.
2: Patut pun saya bilang di konti dia punya sejuk lain macam. Rupanya hujan di luar sana. Hujan rahmat, alhamdulillah.
1: Jadi untuk kamu semua yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan. Dan juga ialah sejak beberapa hari ini kan hujan lebat di waktu petang, dan beberapa kawasan sebenarnya yang dinaiki air. Jadi kita mengharapkan agar semuanya ini jaga keselamatan diri, dan yang paling penting sentiasa memantau ini anak-anak kamu semua, anak kecil semua.
2: Dan sentiasa mendengar arahan dari semasa ke semasa lah kan. Betul. Dari pihak-pihak yang berkuasa. Okey, Nadi, kita bercerita sedikit lah di mana kita sebenarnya khususnya rakyat di negeri Sabah lah.
1: Betul.
2: Berbangga sebenarnya sebab di kunjungi oleh Tengku Mahkota Pahang.
1: Betul.
2: Ya, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah, di mana dia mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo untuk menawan puncak Gunung Kinabalu.
1: Itulah kan. Nah, sebab baru-baru ini pun ada sana pak di media sosial yang ada juga Tengku ini tanya, Sumandak tu apa? Dia bilang. Jadi kadang sudah, oh Sumandak tu perempuan. Okey.
2: Oh, belajar sudah.
1: Belajar sudah.
2: Tadi pun saya dengar rakan-rakan yang bertugas semasa menyambut keberangkatan tiba baginda, dia ada sebut pasal bulibah kalau kau.
1: Macam tu. Okey. Ada lagi pastinya juga dia akan berangkat mengadakan pertemuan juga yang mana akan bersama dengan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musaman di Istana Seri Kinabalu, dan kemudian akan meneruskan perjalanan ke Kundasang untuk ekspedisi Mahkota Borneo bermula hari esok.
2: Ya, dan lawatan baginda ke Sabah semestinya turut membawa misi untuk memperkukuh semangat perpaduan dan juga hubungan strategik antara Negeri Pahang dan juga Negeri Sabah. Jadi kita doakanlah, Nudi, mudah-mudahan ekspedisi oleh baginda bersama dengan rombongan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Betul.
2: Selamat naik dan selamat turun ya semuanya, dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: Dengan lancar. Okey. Baiklah, untuk itu dia cakap mau pergi Kundasang, kita ada lagu ini, lagu daripada Karina Mah, Hatiku Tertinggal di Kundasang.
2: Ya, baiklah. Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

0: Sabar.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
2: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang.
4: Bagus bah.

0: Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol dan mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan sedang diperhalus. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
1: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini susulan kesediaan kerajaan untuk menambah baik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Dalam perkembangan lain, Akmal memaklumkan di bawah kerjasama strategi antara Kerajaan Malaysia dan Arm Limited, kerajaan menyerahkan tawaran kepada tiga syarikat tempatan sebagai langkah penting untuk memperkukuh keupayaan negara dalam reka bentuk litar bersepadu IC.
1: Dari segi asasnya, negara memang ada kekuatan. Yang mana dari segi kekuatan itu kita tertumpu kepada dari segi pembukusan, pengujian dan juga dari segi packaging itu. Cuma untuk menuju ke arah front end, memang kita memerlukan akses kepada IP ini untuk supaya syarikat-syarikat tempatan juga ada ruang untuk menuju ke arah front end, ke arah penciptaan kita bersepadu tersebut.
0: Jelas Akmal, inisiatif itu menandakan peralihan Malaysia ke fasa baharu pembangunan industri semikonduktor. Kerajaan akan terus memberi tumpuan penuh kepada usaha memperkasa ekosistem sains, teknologi dan inovasi STI bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantaian ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi selari dengan tekad untuk menjadikan STI sebagai pemacu utama penyelesaian ekonomi negara. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Sektor perkhidmatan mencatat pertumbuhan sebanyak 8.1% tahun ke tahun pada suku pertama 2026 dengan hasil mencecah RM682 bilion. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Muhammad Uzir Mahidin, segmen perdagangan borong dan runcit, makanan dan minuman serta penginapan mencatat pertumbuhan tertinggi sebanyak 7.7%, manakala hasil mencecah RM512.3 bilion bagi tempoh sama. Prestasi memberangsangkan itu didorong oleh aktiviti ekonomi domestik yang terus kukuh sepanjang suku pertama berkenaan. Malaysia menyasarkan industri automotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap automotif baharu. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Agenda pembaruan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu dilaksanakan secara berterusan kerana strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
2: Transformation ini adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi Ketua Pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ini berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM esok. Berita seterusnya. Musim monsun barat daya dijangka bermula Khamis ini hingga September depan. Berikutan keadaan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Menurut Met Malaysia, sepanjang musim itu, kadar kelembapan udara lazimnya adalah rendah, menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Sehubungan itu, negara akan menerima jumlah hujan yang lebih rendah dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding bilangan hari hujan. Cadangan penggantian paip dan pembangunan infrastruktur bekalan air di Kelantan adalah berdasarkan perancangan serta permohonan dikemukakan operator air negeri, bukan ditentukan melalui had tahunan tertentu oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN. SPAN dalam kenyataan menegaskan setiap cadangan akan dinilai dengan mengambil kira keperluan projek, impak kepada perkhidmatan, keupayaan kewangan serta kemampuan pembayaran balik operator. Terdahulu, Exco Kerja Raya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Kelantan, Datuk Dr. Izzani Hussein, dilaporkan mendakwa SPAN hanya meluluskan penggantian kira-kira 150 km paip setahun sekaligus menyebabkan proses berkenaan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan sepenuhnya. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP memperkenalkan kemudahan iLegacy dan kalkulator matlamat persaraan sebagai usaha memastikan kelangsungan pendapatan persaraan serta jaminan kewangan merentasi generasi. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Ahmad Zulkarnain On berkata, kemudahan iLegacy membolehkan ahli memindahkan sebahagian daripada simpanan KWSP kepada akaun KWSP ahli keluarga terdekat setelah mencapai umur pengeluaran penuh. Sementara itu, kalkulator matlamat persaraan direka untuk membantu ahli merancang persaraan secara lebih berkesan. Luar negara, sebuah pesawat tentera udara Ireland tiba di pangkalan tentera Casement Aerodrome Baldonnel di Dublin membawa dua individu disyaki positif hantavirus yang dipindahkan dari berhampiran Tenerife. Menurut data penjejakan penerbangan dan laporan tempatan, jet berkenaan berlepas dari Kepulauan Canary ke Ireland sebagai sebahagian operasi pemindahan perubatan antarabangsa yang dikaitkan dengan kapal MV Hondius. Butiran mengenai keadaan pesakit bagaimanapun tidak didedahkan. 76 penumpang dan 11 kru berjaya diselamatkan selepas sebuah pesawat Turkish Airlines terbakar pada bahagian tayar giar pendaratannya. Insiden berlaku ketika mendarat di lapangan terbang antarabangsa Tribhuvan di Nepal. Menurut jurucakap Pejabat Keselamatan Lapangan Terbang Rajkumar Siwal, operasi pendaratan dan pelepasan di lapangan terbang berkenaan terganggu memandangkan insiden tersebut berlaku di atas landasan. Usaha menunda pesawat sedang dijalankan. Sekurang-kurangnya 6 orang maut dan 4 lagi cedera parah apabila kereta yang mereka naiki terjatuh ke dalam gaung di negeri berbukit utara India, Himachal Pradesh. Menurut polis tempatan, kejadian itu dilaporkan dari kawasan Chamba di Himachal Pradesh. Kesemua mangsa berasal dari negeri barat Gujarat dan dalam percutian ke negeri itu, mangsa yang cedera berada dalam keadaan stabil. Sukan bola sepak Liga Super, masalah dalaman pasukan menjadi punca utama prestasi buruk Kelab Kelantan The Real Warriors TRW hingga peroleh kekalahan teruk kepada Johor Darul Ta'zim JDT 1-14 semalam. Jurulatih kecergasan Kelantan TRW Kamarul Dinis Kamarudin mendedahkan perkara itu dalam sidang media selepas perlawanan. Menurutnya, banyak isu berbangkit terutama masalah gaji hingga menyebabkan pemain kini hilang fokus. Kamarul Dinis berharap dapat memujuk ke semua barisan pemain dan pasukan untuk terus beraksi serta menamatkan saingan Liga musim ini berdepan Negeri Sembilan FC di Stadium Tuanku Abdul Rahman di Paroi Sabtu ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah penerima subsidi petrol diteliti elak kejutan kepada rakyat. Musim monsun barat daya bermula Khamis ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Satu suara, satu identiti, kebanggaan kita orang Sabah.
1: Dangamlah tu,
2: janji dangar,
1: Sabah FM,
2: bagus bang.
3: Okey, sahabat FM Bagus Pak, 5.27 minit petang.
4: Baik, terima kasih kamu. Ni hari kita bercerita tentang ibu. Sebab kemarin sambut hari ibu.
3: Betul.
4: Jadi kita mau tahulah sejujurnya, kamu ingatkah tarikh lahir ibu kamu?
3: Betul. Okey, terima kasih kawan-kawan semua yang sudah komen-komen di sini. Siaran Ahmad dah bilang, dia tidak ingat sudah tarikh lahir ibu. Sebab dia bilang ibunya sudah meninggal dunia akibat kemalangan kenderaan depan rumah, dia bilang.
4: Aduh, menyayatkan hati. Betul, ya, kan? Menyaksikan di depan rumah pula tu kan.
3: Kadang-kadang trauma tu membuatkan kita terlupa dengan sesuatu.
4: Okey, ini pula Siri ni, dia bilang dia ingat mama dia 2 Ogos tahun 1934.
3: Okay.
4: Bapak dia 1 September 1929. Mantap, masih ingat.
3: Masih ingat lagi kan? Lagi kita ada si Rayal, dia bilang ini 6 hari bulan 12 1949.
4: Ya. Wow. Si Suslina sentiasa saya ingat, dia bilang 12 Februari 1966. Apapun dia bilang Al-Fatihah buat arwah mama Sazliana Abdullah.
3: Okey, apapun, terima kasih untuk kamu semua yang sudah komen-komen. Dan apasnya ialah topik kita untuk ini petang adalah mengenai dengan tarikh lahir ibu kamu. Masihkah kamu ingat? Itulah, kadang-kadang kita ingin mengimbas kembali lah kan, ataupun mau cuba ingat kembali lah,
4: mengingatilah tarikh-tarikh penting,
3: tarikh-tarikh penting.
4: Tapi si Ainin ni dia bilang dia lupa.
3: Kena ingat-ingat selalu. Okay, alright. Kamu boleh lagi terus hantarkan respon kamu macam biasa di nombor WhatsApp Sabah FM ataupun dia di page Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita berhibur bersama dengan lagu Rizky Febian, Makna Cinta.
4: Ya, sampai FM
3: Bagus banget.

0: tahukah?
1: Kamu tahu?
0: Kamu tahu?
2: Beb, saya mau cerita kau pasal lipas ni. Kau suka tak lipas?
0: Kenapa? Tidak mau, tidak suka.
2: Kenapa? Lama lipas?
0: Geli, dia pandai bubut.
2: Apa dia mau bubut kau? Kau bukannya menarik pun. Bukan
0: dia
2: manis. Baik, ini. Populasi lipas terbanyak di dunia kau tahu di mana?
0: Di mana?
2: Oh, nak kau geng. Di Sabah, bah ini. Gua Gomantong di Sabah kau tahu?
0: Apa?
2: Mempunyai populasi serangan lipas terbanyak di dunia.
0: Nah tu saya bilang dia serang bah, dia pandai serang kau balik itu, dia pandai membubut tu.
2: Kau tidak sangka kan?
0: Tidak.
2: Nah, tapi Gili itulah saya. Dia tinggal di gua.
0: Oh, kenapa jadi dia pandai datang di rumah tu?
2: Jadi kalau di rumah kau tu, rumah kau gua lah tu.
3: Oh, baru saya tahu.

0: Okay, Biz on Air untuk petang ini cerita pasal nasi lemak.
1: Ini memang sarapan yang sedap. Dia bilang kan, jadi kalau kamu peminat nasi lemak, boleh cubalah nasi lemak by Cendawan Nasi & Co. Sebab orang ni buat nasi lemak dengan nasi beras basmati yang lebih wangi, lembut dan puas hatilah kalau makan kan, lain daripada yang biasalah.
0: Oh betul, dipadankan dengan sambal padu yang cukup rasa, memang ngam-ngam dimakan kalau panas-panas. Pilihan lauk pun banyak. Daripada telur mata, telur mata ni sedap ni. Kalau dia dibuat dia garing lagi. Ayam goreng berempah yang rangup, lepas tu hinggalah sambal.
1: Dia rangup di luar nodi tapi lembut di dalam.
0: Sampailah sambal udang yang memang jadi kegemaran ramai. Semua dimasak fresh setiap hari, sebab tu cepat habis.
1: Jadi Isnin hingga Jumaat, bolehlah kamu cuba try mendapatkan nasi lemak ni di di tempat letak kereta, SM Lok Yok Likas, Jalan Teluk Likas. Ada COD juga Nodi, ataupun kita pick up teruslah.
0: Okey, kamu boleh WhatsApp saja nombor 0103708467.
1: Nasi lemak le. Bila biasa tak cukup, kita akan bagilah dan kamu pergi ke page Sabah FM. Gambar-gambar yang cukup menyelerakan.
0: Menyelerakan.
1: Saya nampak ni ayam goreng berempah ni
0: Nodi.
1: Serbuk-serbuk dia ni kan. Serai ni lagilah sedap dimakan. Ini lain si lemak telur mata.
0: Ini kalau garing dia punya di bawah-bawah tu.
1: Cari lah Nodi.
0: Nasi lemak.
1: Dia punya nama nasi lemak le.
0: Premium by Cendawan.
1: Bila biasa tak cukup. Jadi kamu pergi ke page Sabah FM, ada nombor telefon dia di sana, bolehlah kamu menatau buat tempahan kah,
0: macam
1: mana kah kan. Support-supportlah bisnes orang-orang kita.
0: Betul. Okay. Alright, itu dia Biz on Air untuk hari ini tu, nasi lemak le. Sabah FM.
1: Bagus banget.

0: Gegar Ngam Melatu.
1: Okey, bah Ngam Melatu. Yeah. Sudah pukul 5.49 minit petang.
2: Okay, menghampiri sudah masa bertugas kita selesai untuk hari ini. Dan kita cuba baca beberapa lagi lah, Nodi.
1: Okay.
2: WhatsApp daripada pendengar kita. Tarik lahir ibu yang kamu ingat.
1: Kita kasi Cik Lina Lim. Dia bilang 23 Februari 1956 itu untuk ibu. Untuk bapa pula dia bilang 25 Mei 1950.
2: Sidin Ifa bilang tarik lahir mamaknya. Macam sambutan Hari Malaysia. 16 September 1963. Ini senang.

0: Rumah Syamilan, saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Sabah FM bagus bah.
2: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati.
1: Simfoni tetap di hati. Terima kasih untuk semua rakan-rakan pendengar Sinar FM dan terima kasih Nodia dan juga Kak Alang dalam Simfoni tetap Simfoni pula. Bahanglah tu dari 2 petang sampailah 6 petang. Okey, saya Awang Arif Awang Giring, DJ Arif akan bersama dengan anda menerusi segmen Simfoni untuk edisi hari ini 11 Mei 2026 bersama dengan 23 Zulkaidah 1447 Hijrah ya. Baik, macam biasa boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019 490 4848. Okey. Baik, kita dengarkan lagu legenda nyanyian Datuk Sheila Majid. Dan selepas sahaja lagu ini, sama-sama kita ikuti sekilas renungan berkaitan dengan hikmah dakwah ya, junjungan. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, legenda Datuk Sheila Majid.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dikasihi dan dimuliakan Allah? Semoga sahabat pendengar semua walau dimanapun berada sentiasa dalam petunjuk, bimbingan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang mulia, macam biasa nih, jangan lupa banyakkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hati kita sentiasa tenang, sentiasa lapang sebagaimana tenang dan lapangnya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salawat itu akan membawa kita juga untuk sentiasa tenang dan berjiwa lapang. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, mari kita sembang santai dalam sekilas renungan ini. Kali ini kita akan bawakan tajuk, saya akan mengajak para pendengar untuk mengimbau tentang apa peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam bulan Zulqa'dah ataupun Zulqa'idah. Antara lain sahabat yang mulia, dalam bulan ini berlaku perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu merupakan salah satu peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam dan terlalu banyak hikmah yang termuat di dalamnya. Maka insya Allah dalam keadaan santai dan tenang-tenang, insya Allah dalam siri kali ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat bagaimana bijaksananya Nabi SAW dan bagaimana Nabi mengajar kita bahwa dalam kehidupan ini pandangan Allah, perancangan Allah jauh lebih teratur dan lebih besar kebaikannya berbanding sekadar pandangan kita manusiawi. Sahabat yang dimuliakan Allah, untuk siri kali ini mari kita lihat. Perjanjian Hudaibiyah itu merupakan salah satu bentuk tadbir ilahi. Apa itu tadbir ilahi? Artinya perancangan Allah yang sempurna bagi menzahirkan kebijaksanaan, maha bijaksananya Allah dan kebijaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sahabat yang mulia, dalam perjanjian Hudaibiyah itu seolah-olah perjanjian itu macam merugikan kita orang Islam. Tapi sebetulnya tidak, sahabat yang dimuliakan Allah. Atas kebijaksanaan Nabi, atas kesabaran Nabi dan berbekalkan petunjuk wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi memutuskan kita mengalah dulu untuk kali ini. Karena apa sahabat yang mulia? Nabi sedar, Nabi tahu, bahkan itulah antara karamah ataupun mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat masa hadapan itu sesuai dengan apa yang Allah taala aturkan. Maka Nabi melihat masa depan dengan neraca wahyu dan ketaatan. Sedangkan ampun maaf sahabat yang mulia, para sahabat Nabi radhiyallahu taala alaihim ketika itu hanya bergantung kepada pemikiran dan pertimbangan akal semata-mata. Bayangkan kalau sahabat menimbang seolah-olah perjanjian itu berat sebelah, seolah-olah orang ketika itu umat Islam agak rugi, ya banyak memberikan keuntungan kepada penduduk Makkah ataupun musuh-musuh Islam ketika itu. Tapi Nabi mengatakan apa? Tahun ini kita jangan masuk dulu, kita tangguh dulu, kita ikut dulu, kita buat perjanjian. Dan perjanjian itu sebetulnya di penghujungnya memberikan keuntungan yang besar kepada kita umat Islam. Maka apa hikmahnya dalam dakwah junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Kita kena ingat sama-sama ni sahabat yang mulia. Apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuai seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak natiq, tidak bicara sembarangan, tidak bercakap sembarangan, tidak berbuat sembarangan, apalagi dituntun oleh hawa nafsu, wal iyadzu billah, jauh sekali. Bahkan apa dia, in huwa illa wahyu yuha, melainkan ya semua yang Nabi buat, perbuatan Nabi zahir batin itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila dipegang apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya perjanjian Hudaibiyah pada tahun berikutnya memberikan keuntungan yang sangat besar kepada umat Islam. Insyaallah sahabat yang mulia, kita akan sambung bicara kita tentang hikmah dakwah junjungan sallallahu alaihi wasallam pada siri yang berikutnya. Terima kasih semuanya, minta maaf lebih dan kurang, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
1: Sekilas renungan
0: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Kita teruskan hiburan menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati petang ini. Yang tengah mandu waktu ini, selamat mandu. Jangan lupa anak-anak di sekolah ya. Baik, kita dengarkan lagu Rindu Bayangan nyanyian Nurul dan juga Ellie Katz. Dan selepas ini kita dengarkan lagu Fata Morgana Hijaz.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Sabah

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat serta berilah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul Allah supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah.
4: Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu isya hari ini ialah pada pukul 7.37 malam.

0: صدق الله العظيم.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan Anda hingga ke destinasi.

Guru Bitara Nadi Negara merupakan tema Hari Guru 2026. Guru Bitara melambangkan keunggulan profesionalisme, keteladanan dan integriti. Manakala Nadi Negara menggambarkan peranan penting guru sebagai penggerak utama kemajuan dan kesejahteraan negara. Terima kasih Cikgu kerana mendidik dan mencurahkan segala ilmu.

Ingatkan untuk semua pemandu ya, agar memakai tali pinggang keledar, dan yang paling penting juga kita patuhi had laju yang telah ditetapkan. Elakkan gangguan seperti telefon, melayan telefon bimbit semasa memandu. Kalau menunggang motosikal, pakailah topi keledar, pastikan topi keledar yang berkualiti dan diikat dengan betul ya. Dan yang paling penting juga kita kena jarakkan jarak kita dengan kenderaan di hadapan ya, terutama waktu hujan, okey. Sebab kalau hujan tu licin jalan tu. Baik, itu pesanan dari jabatan ataupun JPJ Malaysia. Baik, kita dengarkan lagu di persimpangan Dilema, nyanyian Datuk Nora. Dan selepas lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu sendiri, nyanyian Zinakal. Semuanya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum untuk semua pendengar siaran Sabah FM di mana jua anda berada. Apa jua yang anda lakukan ketika ini? Bersama dengan saya Arif sampai pukul 9 malam ini menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Tetap di hati saya dan tetap di hati para pendengar sekalian ya. Baik, diingatkan ya untuk semua pemandu kenderaan kecil, ini berkaitan dengan kenderaan besar, lori lah kan. Sebab lori ni dia tidak dapat melihat keseluruhan di sekelilingnya. Lori ini biasanya, bukan yang biasanya, tetapi ada titik buta ya. Titik buta itu sangat berisiko lah kepada pengguna jalan raya yang lain. Okay, ini termasuklah yang menunggang motosikal di sisi lori dan mereka yang memotong tanpa memastikan keadaan selamat. Mengikori lori terlalu rapat juga boleh menyebabkan kemalangan ya, dan juga memotong di sebelah kiri lori. Lepas tu demi keselamatan bersama, kita sentiasalah kekalkan jarak selamat dan elakkan berada terlalu lama di sisi lori, dan pastikan juga pemandu lori dapat melihat anda dan bersabar, jangan terburu-buru di jalan raya ya. Dan apabila memotong lori, jangan memandu perlahan setelah mengambil kedudukan di hadapannya. Okey, ini kadang-kadang ada yang sudah memotong lori, lepas tu dia perlahankan pula kenderaannya. Okey, jangan kita mengikuti lori ini terlalu rapat. Jaga jarak macam yang saya cakap tadi itu, sekurang-kurangnya lebih kurang dalam 3 saat di belakang ya, dan berikan ruang yang mencukupi untuk lori membelok dengan selamat. Sebab lori ini dia akan mengambil ruang yang lebih luas apabila dia membelok ya. Tunggu dan juga sabar apabila lori mengundur. Itu dulu apa ni, untuk peringatan kita semualah. Dan peringatan juga ya, lori kan sebenarnya akan mengambil masa yang lama untuk berhenti. Apabila dia menghentikan kenderaannya ataupun lori itu, lori itu bukan dia dapat berhenti secara mendadak ataupun secara terus ya. Lori ini akan mengambil masa yang sedikit lama untuk memberhentikan kenderaan ataupun lori lorinya lah. Okey, baiklah, teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, dan kita mengucapkan selamat malam juga untuk rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di WhatsApp Sabah FM. Terima kasih juga untuk siapa ini? Si Fatimah di Sipitang. Selamat malam Fatimah, apa kabarnya? Begitu juga dengan Iman Akasyah di mana? Dari mana ni? Dari Sandakan kalau saya tidak silap ya. Iman Akasyah mengucapkan selamat malam, dan Sabah FM pilihan nombor 1 di hati pendengar di mana saja berada. Terima kasih Iman Akasyah. Baik, kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu Mahligai Syahdu, nyanyian Mahligai Syahdu, bukan Hatan ya, tetapi dinyanyikan oleh Erika Fu. Tapi sebelum itu, sama-sama kita dengarkan lagu Cintaku 100% Mas Idayu, Simfoni Tetap di Hati.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

tetap di hati. 7.14 minit malam waktu ini, kes denggi jangan kita ambil ringan ya. Nyamuk ni jangan kita ambil ringan sebab nyamuk ini akan membawa penyakit kepada kita ya. Okey, jadi ada sebenarnya beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mencegah denggi ni ya. Kita kena cari dan juga musnahkan tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan juga di luar premis sekurang-kurangnya 10 minit sekali seminggu ya. Dan letakkan bahan pembunuh jentik-jentik pada bekas yang ada air jernih yang bertakung seperti dalam pam tandas ataupun apa lagi, mangkuk tandas yang tidak digunakan, rosak ataupun di kola ataupun di pasu, pasu yang bertutup ya. Yang apa tu, yang tidak lubang tu. Kadang-kadang air boleh mengalir ataupun bukan mengalir tetapi boleh bertakung di atas pasu tu. Jadi kita kena alihkan ataupun buang air yang ada di dalam pasu tu ya. Dan yang paling penting juga, lakukan aktiviti semburan aerosol di dalam premis pada waktu awal pagi dan juga lewat petang ya. Amalkan memakai baju lengan panjang dan juga seluar panjang serta memakai repellent ataupun bahan penghalau nyamuk pada bahagian badan yang terdedah kepada bahagian gigitan nyamuk. Okay? Jadi itu beberapa langkah yang perlu kita ambil untuk mengelakkan gigitan nyamuk. Kalau kita sebut pasal nyamuk ini akan macam-macam membawa penyakit ya. Yang terbaru baru-baru ini, malaria monyet. Malaria monyet itu sebenarnya disebarkan oleh nyamuk juga ya. Jadi kita apa ni, berkaitan dengan nyamuk ni jangan kita ambil ringan ya. Baik, kita dengarkan lagu Edah nyanyian Datuk Francis Landong, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Jangan Bilang Siapa-Siapa nyanyian Ruby Satiasin Simfoni Tetap di Hati.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Jangan bilang siapa-siapa, Ruby Sati Yassin, ibu adalah sosok yang memiliki kedudukan yang tertinggi ya. Sangat mulia dan juga wajib dihormati. Bahkan didahulukan 3 kali daripada bapa dalam hal berbakti ya. Dan ibu dianggap sebagai madrasah. Yang pertama, pendidik utama dan juga insan yang jasanya tidak ternilai sejak mengandung hinggalah mendidik anak. Okay. Baik, 7.30 nanti kita akan ikuti berita Ringkas Abang FM. Dengarkan dahulu untukmu ibu, nyanyian kumpulan Exist. Teruskan bersama kami di Simfoni Tetap di Hati, Sabah FM, Bagus Bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

0: zile.
1: Bagusba.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Awang Arif Awang Iring dalam berita Sabah FM. Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah yang kini berada di Sabah untuk lawatan 3 hari mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu petang tadi. Baginda tiba di Istana Seri Kinabalu kira-kira pukul 2.08 minit petang. Pertemuan bersama Tun Musa yang berlangsung selama lebih sejam itu antara lain bertujuan bertukar pandangan serta memperkukuh hubungan antara negeri Pahang dan Sabah. Keberangkatan baginda ke negeri ini bagi mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo yang dijadual berlangsung esok. Antara pengisian utama ekspedisi yang turut disertai pegawai dan anggota pasukan khas Tentera Udara Diraja Malaysia, PASKAU dan PDRM tersebut termasuk menawan Puncak Kinabalu. Program tersebut bukan sahaja mencerminkan disiplin dan ketahanan fizikal baginda, malah menjadi simbol semangat kepimpinan yang diterapkan kepada generasi muda serta pasukan keselamatan negara. Pesta kematan bukan sekadar meraihkan hasil tuaian, malah menjadi platform utama memperkukuh perpaduan masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam berkata, nilai dan identiti budaya setiap etnik perlu terus diperlihara walaupun negara kini berada dalam era moden. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Pesta Kematan Peringkat Daerah Kota Marudu 2026. Tegasnya, semangat kebersamaan yang ditonjolkan menerusi warisan seni dan budaya adalah medium terbaik untuk menyatukan rakyat. Tahun ini, sambutan bertemakan Kematan Menuai Perpaduan Meraihkan Keharmonian dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan yang melibatkan penyertaan aktif komuniti setempat. Dalam pada itu, usaha memelihara warisan budaya keamatan perlu bermula dari peringkat akar umbi agar adat dan tradisi masyarakat tidak hilang ditelan zaman. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, pendedahan awal kepada anak-anak menerusi acara kebudayaan mampu menjadi benteng pertahanan mempertahankan identiti bangsa. Antaranya, pertandingan Sugandoi dan Unduk Ngadau kanak-kanak yang memberi pendedahan daripada awal kepada generasi muda, sekaligus memastikan budaya yang juga tidak sekaligus memastikan budaya dan juga adat tidak luput ditelan zaman. Datuk Muhammad Kurniawan berkata demikian ketika ditemui media pada sambutan Pesta Kematan Peringkat Kinabatangan di Dewan Seri Malian. Sementara itu, Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub berkata pihaknya komited menyediakan fasiliti lebih baik bagi memeriahkan sambutan kematan pada masa depan. Dalam perkembangan sama, Brenda Joanne Defetini Taji yang dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau Kinabatangan 2026. Beliau membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000 beserta trofi. Naib Johan pula disandang Ellie Dennis, manakala tempat ketiga milik Elizabeth Pinking. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM4,000 dan RM3,000. Penganjuran tahun ini turut mencipta sejarah tersendiri apabila pertandingan diadakan serentak melibatkan kawasan Kinabatangan dan Sukau. Keputusan itu menyaksikan dua wakil akan mara ke pertandingan Unduk Ngadau peringkat negeri di KDCA, iaitu Brenda mewakili Kinabatangan manakala Ellie membawa cabaran Sukau. Seorang lelaki tempatan ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah di Kuala Penyu pada Ahad. Suspek berusia 27 tahun itu ditangkap dan oleh anggota bahagian siasatan jenayah narkotik IPD Beaufort dalam satu operasi khas. Hasil pemeriksaan ke atas beg sandang suspek menemukan satu paket plastik belut sinar berisi bahan disyaki syabu seberat 0.25 gram serta wang tunai berjumlah RM50. Suspek ini ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam aktiviti dadah di daerah berkenaan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehad Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.
1: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49. Allahu Akbar.

الثقيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

Simfoni Tetap di Hati, 7.52 minit malam waktu ini. Dan petang, lewat petang tadi ya, hujan lebat di kawasan Kota Kinabalu. Dan mungkin ada beberapa tempat sudah pun dinaiki air ya, petang lewat petang tadi. Dan selepas itu hujan berhenti lah pula, okay? Dan kalau air yang bertakung tu jangan sengaja dilanggar ya, okay? Sebab kadang-kadang kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Kadang-kadang kenderaan yang kita naiki itu kadang-kadang ringan ya. Jadi kalau kita pandu dalam keadaan laju, kadang-kadang tayar itu akan tersasar lari. Jadi kita jangan sengaja langgar air tu dengan secara sengaja laju ya. Jadi kita, orang bilang, perlahankan ataupun kita kontrol kita punya kelajuan kenderaan apabila kita berada di jalan raya ataupun dalam keadaan hujan yang lebat ya. Baik, kita mengucapkan selamat malam untuk rakan-rakan pendengar kita. Apple White 6 di Tawau mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam dengan frekuensi Sabah FM di sana 95.7 MHz. Terima kasih. Apple White 6 Marsa Saleh pula mengucapkan salam ceria selalu dan dengan tugasan yang lancar. Terima kasih. Sampai ke hujung siaran. Oh, okay, terima kasih Marsa Saleh. Lepas tu kita ada Timbul Tawau dari Masjid Bandar Tawau tadi lah, dan mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Coretan Pena Abadi, dia panggil bos, dia bilang aha. Ambens dari Penampang mengucapkan selamat malam. Dan ada Mutiara kata dikongsikan di sini, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita ke jalan kemudahan. Terima kasih Ambens di atas Mutiara kata yang dikongsikan tadi. Salja Pak I pula mengucapkan selamat bertugas. Terima kasih si Cepi Suyono. Oh, okey, Cepi Suyono ni macam Jawa pula ya. Okey, mengucapkan selamat malam untuk seluruh pendengar siaran Sabah FM. Salam hangat dari Indonesia. Oh, betul lah, salam hangat dari Indonesia. Puan Mil Basri dari Labuan mengucapkan selamat berkonti Arif, dan salam simfoni buat semua rakan-rakan Sabah FM. Bagus Ba Mami Jun pula mengucapkan salam simfoni untuk Arif, dan selamat malam dan selamat bertugas layan Sabah FM. Bagus Ba. Ada lagi rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan, insyaAllah nanti saya akan bacakan. Okey, itu rakan-rakan kita yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM. Okey, Yan Yana dia bilang Ambes on kita, Zai dia bilang. Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort mengucapkan selamat bertugas Sabah FM. Bagus, terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik di Beaufort. Malam tu, malam dia ada datang tengok apa ni, persembahan konsert 80-70 malam itu. Dan juga beberapa rakan pendengar kita, tim-tim apa ni, TikTok Sabah FM, Tap-tap Sabah FM ada juga di sana. Okey, Zafira di Sandakan mengucapkan hadir menyapa malam ini. Salam untuk semua sahabat-sahabat tersayang layan Sabah FM. Bagus Bah bersama Arif. Terima kasih. Gas. Terima kasih Zafira. Baik, kita dengarkan dulu lagu-lagu hiburan seterusnya menerusi Simfoni Tetap di Hati pada malam ini. Kita dengarkan lagu ini, Suaraku Berharap dari Luna Maya. Semestinya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati Sabah FM. Bagus Bah.

Gerimis mengundang nyanyian kumpulan Slam. Okey, baik, pada 16 sampai 17 Mei ini di SICC Kota Kinabalu ataupun Sabah International Convention Center itu ada program inspirasi beli barangan Malaysia negeri Sabah ya. 16 sampailah 17 Mei selama 2 hari bermula pukul 9 pagi sampai 6 petang ya. Dan sebenarnya kan bukan setakat pergi shopping saja, tapi ada surprise yang KPDN mau kasih tunjuk khas untuk kita semua ya. Itu rahsia dia bilang. Aha, mana boleh kasih tahu sekarang, nanti tidak surprise pula. Jadi datang nanti di SICC pada 16 sampai 17 Mei sempena inspirasi beli barangan Malaysia ya. Okey, untuk makluman kita semua lah. Okey, baik, kita dengarkan. Tapi sebelum kita dengar lagu, kita mengucapkan selamat malam dululah untuk rakan pendengar kita yang menghantarkan ucapan di Facebook Sabah FM ni. Tadi tu kita sampai mana sudah? Okey, kita ada sampai Mami Jones. Okey, lepas tu kita ada si Fredo. Mantaps. Ada Syahir Hasbi, terima kasih. Kita ada Syarifah Pelangi Pagi mengucapkan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Semoga amal ibadah kita dan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Nora Shikin. Salam simfoni untuk semua rakan-rakan FB di mana saya berada. Mutiara katanya sini, sabar itu lebih indah. Jadi jangan memilih marah ya. Betul juga tu ha. Terima kasih Nora. Kita ada Ina Rozana mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran. James Pangiran, selamat malam, terima kasih. Buluntung Om Hawi, Hawun mengucapkan selamat malam. Ucapan selamat malam ini untuk semua rakan-rakan pendengar Sabah FM di mana saya berada. Diana Bayu di Kota Marudu mengucapkan salam simfoni tetap di hati. Salam buat rakan, semua rakan-rakan yang telah ditagkan namanya di sini. Begitu juga dengan Muhammad Yusuf mengucapkan Sabah FM bagus sebah terbaik. Selamat bersiaran, semoga sihat. Semoga sahabat setia pendengar layan lagu Memori Malam. Marlani, Marlini Muilin. Waalaikumsalam, selamat bertemu. Terima kasih Marlini. Dan juga rakan pendengar kita, siapa ini? Dia tidak bagi tahu namanya siapa. Oh, si Aiman, Aiman Taman Ria 6 Miau di Tawau mengucapkan selamat malam kepada semua pendengar siaran Sabah FM dan juga kru Sabah FM. Terima kasih Aiman. Ada satu lagi sini, si siapa ini? Si namanya si Ken dari Kampung Istimewa dan mengucapkan selamat bertugas kepada semua di DJ Sabah FM bagus bah. Dan tidak lupa juga best friend-nya itu Nur Fina di Kampung Batu Tujuh di Sandakan. Semoga kau tidak bosan menerima chat daripadanya, dia bilang. Itu pesanan daripada siapa ini? Si Ken ya. Nur Fina, kau dengarkah? Atau pesanan daripada si Yanu ni, si Ken dari Kampung Istimewa ni. Okey. Baik, lepas tu kita ada si mana ni? Nanti saya akan bacakan lagi lah. Kita terus berhibur dengan lagu-lagu hiburan. Dengarkan lagu Sisi Iman di sana sini. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Ukiran Jiwa dari Awi. Pastinya di simfoni tetap di hati.

0: Jom datang beramai-ramai memeriahkan Labuan International Sea Challenge 28 April hingga 3 Mei 2026 di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Memancing laut dalam, Round Island Kayak, Pulau Papan Mini Kayak Marathon dan banyak lagi aktiviti menarik. Tengok guys, ikan-ikan pancing laut dalam mendarat 3 Mei ini. Boleh beli pada harga lelong. Datang kau, datang ramai-ramai.
1: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Hai Ming, baik kok kasih lurus kau punya kereta tuh tahu? Makan petak sebelah bah. Nanti kalau orang mau keluar ke masuk susah tuh.
2: Oke bah itu. Sikit saja pun. Saya mau angkut ini membangan dulu.
1: Kau nih susah tuh nanti orang mau buka pintu. Bah, nanti kena lagi kereta kau. Jadi gaduh lah pula. Itu pun bagus kalau kau nampak. Kalau tidak, sia-sia saja kereta kau ke Mekah kurang-kurang pun calar.
2: Tahu bah juga diorang itu mau buka pintu kereta bah. Saya ini oke lagi kulut. Coba kau tengok kereta depan itu. Lagi truk di parking. Sudahlah makan parking. Miring lagi itu.
1: Bayalah dari kau saja lah, Boming. Cuma saya risau aja nanti. Kalau ada orang sengaja himpit kereta, dia kasih rapat-rapat. Nah, baru kau tahu. Mau masuk kereta pun, tak boleh.
2: Betul juga kan?
1: Bagus kau kasih lurus lah tuh kereta kau. Bukanlah mabun.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Baik, kalau diikutkan ramalan keadaan cuaca ya, beberapa tempat di kawasan Sabah ini akan mengalami ribut petir sampai pukul 1 pagi besok ya. Tapi saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk esok ya, 12 Mei 2026. Okey, sebelah pagi hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, di Tawau, Sandakan dan juga di kawasan Labuan, manakala di kawasan Pantai Barat dan Kudat akan tiada hujan ya. Kemudian kita tengok sebelah sebelah petang pula. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat dan juga di Kudat, manakala di kawasan Tawau dan di Sandakan hujan di beberapa tempat akan berlaku, manakala di Labuan tiada hujan. Okey, sebelah malam pula kawasan Labuan akan mengalami ribut petir di kebanyakan tempat, manakala di kawasan pedalaman dan juga di Pantai Barat akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Kawasan Tawau dan juga di Sandakan akan mengalami hujan di beberapa tempat, manakala di Kudat tiada hujan. Okey, itu ramalan keadaan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk esok 12 Mei 2026. Dan kalau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai ramalan keadaan cuaca ini, bolehlah layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my. Kita dengarkan lagu Faizal Tahir dan juga Mimpi dengan lagu mereka OK. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita dengarkan lagu Burn, nyanyian Sarah Suhairi, pastinya di Simfoni, tetap di hati.

RTM terus setia menemani anda sepanjang sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini. Musik konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Crosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Bing, hari itu bah, aku kena telepon bank lah. Ada masalah konon transaksi ni, tahu? Hei, terkejut aku.
1: Jadi?
0: Tapi okay, sudah. Dorang janji mau tolong saya.
1: Adi, jangan kau kulut. Kau kena tipu nih. Kau tidak tengok ke berita? Banyak betul penipuan sekarang nih, tahu? Ramai sudah kena tipu.
0: Hei, aku sudah selidik, Ba Ming. Betul bah semua nih.
1: Jadi apalah konon tu bank cakap?
0: Diorang bilang mau minta maklumat saya punya account sama nomor kad kredit.
1: Kulut. Kau tahu kah? Ini bank bukan sembarangan meminta maklumat. Bukan suka-suka meminta. Tipu tuh.
0: Ayah, jadi macam mana lah ini?
2: Run.
1: Jadi kau udah bagilah maklumat yang dorang minta tuh?
0: Belum lagi. Saya cakap, nanti saya bagi. Itu nomor akun, manalah saya ingat.
1: Nah, ngamlah tuh kulut. Lain kali, kalau kau dapat lagi tuh panggilan macam tuh, kau pergi telepon Nina-Nina nomor. Kau dengar betul-betul lah. Kau telepon BNM Teliling 1-300-88-5465. Saya ulang lagi ya. Kulut, kau dengar betul-betul.
0: Oke, coba ulang.
1: Kau telepon BNM Teliling 1-300-88-5465. Untuk kepastian, kau cek laman sesawang Bank Negara Malaysia www.bnm.gov.my. Yang penting jangan panik. Kau mengerti tu, jangan panik. Lepas tu yang penting kau dapat ya telefon, kau terus tamatkan panggilan. Banyak yang menyamar sekarang ni. Konon lah kau menang hadiah wang tunai lah, utang kad bank kredit macam segala lah. Konon ada satu, ada kes konon di mahkamah lah. Macam-macam.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ini Cik Mangsa Bing keadaan ke?
4: Ya, saya.
3: Saya dari Suruhanjaya Scammer Sedunia.
4: Okey.
3: Cik Mangsa ni ada kes besar ni.
4: Apa?

Pukul 8.39 menghampiri 8.40. Terima kasih terus setia bersama kami di Siaran Sabah FM ya. Dan kita dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen simfoni Menaruh Harapan daripada Amigos. Diberi nafas baru dari lagu Zaitun Simeon. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Nobody nyanyian Wonder Girl. Lama kita tidak dengar lagu tu ya.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya. Sabah FM.

Lagu Nobody nyanyian Wonder Girl, okay, lagu Korea tadi tu ya. Okay, jangan kita benarkan sesiapa merokok berhampiran dengan kita ya, ataupun pasangan kita ataupun anak-anak kita. Ha, jangan sesekali juga jangan kita terpengaruh dengan promosi ataupun iklan rokok. Jangan juga terikut dengan ahli ataupun kawan keluarga yang merokok ya. Dan yang paling penting juga, jangan cuba menghisap rokok. Ini adalah cara-cara supaya kita tidak mula merokok ya. Katakan tidak pada rokok. Untuk semua pendengar Sihara Sabah FM, terima kasih sekali lagi. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Fian di Kota Kinabalu, terima kasih. Mayani, Emma Abdul Malik di Beaufort dan semua rakan-rakan kita. Dan terima kasih juga yang menghantarkan ucapan di Facebook dan semualah yang menemani saya seawal 6 petang tadi sampailah ketika ini, menghampiri pukul 9 ya. Dan pada pukul 9 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kuala Lumpur, dan selepas itu bersama dengan rakan lain menerusi Varia Sabah FM, lebih lagu lebih santai. Boleh minta 3 buah lagu ya, yang penting jangan sama genre ya. Baik, lagu lama nyanyian Rizky Fabian dan juga Andre Khalif. Dan selepas lagu ini kita dengarkan lagu Sumandang Sabahan nyanyian Siti Fah Jahamin.

Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Yeah.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bang.
1: Lapor terus di Sabah FM.
2: Baiklah, lapor terus bersama dengan DJ Azian di majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersama dengan 2026 Masihi di SICC.
3: Baiklah, terima kasih Hafrina di Konti Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Yang mana pada waktu ini saya berada di SICC Kota Kinabalu. Ini bagi majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Dan untuk makluman, seramai 142 orang bakal Jemaah Haji Negeri Sabah akan berlepas daripada lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada malam ini ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, dan dijadualkan bertolak ke Tanah Suci pada pukul 4.45 pagi esok menaiki pesawat amal by Malaysia Airlines. Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tuan Yang Terutama Tuan Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman berkenan mengucapkan selamat berangkat kepada kumpulan bakal haji tersebut. Turut hadir adalah Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor serta barisan kepimpinan Kerajaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Tun dalam perutusan khasnya menzahirkan ucapan tahniah kepada para Jemaah Haji Negeri Sabah yang telah terpilih menjadi tetamu Allah pada tahun ini, serta yakin ini juga sebenarnya mencerminkan kesungguhan, kesabaran dan ketekunan luar biasa oleh para bakal haji yang telah pun menabung sejak awal di tabung haji dengan penuh disiplin dan istiqomah demi mencapai impian untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Dan untuk makluman juga, penerbangan bakal-bakal haji Sabah pada malam ini merupakan penerbangan ke-77 daripada keseluruhan 100 penerbangan sewa khas haji yang disediakan untuk membawa seramai 31,600 orang bakal haji Malaysia pada musim haji tahun ini. Penerbangan bakal haji dari Sabah akan bergabung dengan bakal haji dari Kuala Lumpur seramai 142 orang, menjadikan jumlah keseluruhan seramai 284 orang, dan mereka akan berlepas daripada KLIA menaiki pesawat MH8150 dan dijangka tiba di Jeddah pada jam 8.40 pagi keesokan harinya waktu Arab Saudi pada hari yang sama. Dan bagi musim haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan keseluruhan jemaah seramai 1,195 orang, di mana 507 orang terdiri daripada jemaah haji lelaki dan 688 orang adalah jemaah wanita. Penerbangan ke Tanah Suci telah pun bermula pada dari 18 April hingga 20 Mei 2026, manakala penerbangan pulang dari Tanah Suci bermula 4 hingga 30 Jun 2026. Jadi saya kira itu yang dapat saya kongsikan dari SICC sempena dengan majlis mengucapkan selamat berangkat kepada Jemaah Haji Sabah Musim Haji 1447 Hijrah bersamaan 2026 Masihi. Apapun sekarang ini kembali semula bersama dengan rakan setugas DJ Hafrina di Konti Sabah FM. Silakan Hafrina.
1: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.
4: 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia berdari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai kita DJ Arif yang telah pun bersama dengan anda semua dalam simfoni tetap di hati. Okay, dan sekarang ni varia untuk lebih lagu lebih santai bersama dengan saya Hafrin Hanif sehinggalah pukul 12:30 malam. Jadi di mana saja anda berada, teruskan kesetiaan bersama Sabah FM. Baguslah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sabah FM bagus bah.
3: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Punya sejuk ni kon hari ni, kau tak rasa sejuk kah?
1: Sejuk
3: gigil
1: lah.
3: Yo saya.
1: Ya, hei, sejuk juga. Saya pun gigil juga ni. Sampai macam mau pakai stokin. Tapi, kau tahu kah? Benua Antartika paling sejuk di dunia.
3: Tidak tahu.
1: Baru kau tahu.
3: Tapi kau tahu kah? Apa? Benua yang paling panas di dunia.
1: Di mana?
3: Afrika.
1: Iya.
3: Baru kau tahu.
1: Baru saya tahu.
3: Oh, baru saya tahu.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Bagus bah, Sabah FM.

0: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Kota Marudu bakal melakar transformasi baru menerusi cadangan pembangunan Bandar Pintar Bandau di kawasan Langkon sekaligus menjadikannya pusat pertumbuhan baru di utara Sabah. Lokasi itu dikenal pasti sebagai kawasan strategik kerana menjadi laluan utama yang menghubungkan Kudat, Pitas, Kota Kinabalu dan Sandakan. Adun Bandau Datuk Dr. Maijul Mahab berkata, pembangunan Bandar Pintar dijangka menjadi pemangkin ekonomi baharu sekaligus membuka lebih banyak peluang pembangunan kepada penduduk setempat. Menurutnya, projek itu kini masih di peringkat awal termasuk pelaksanaan kajian menyeluruh sebelum pembinaan dimulakan. Cadangan Bandar Pintar Bandau turut disasarkan untuk dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Perjalanan rombongan Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah dari Kota Kinabalu ke Kundasang petang tadi menarik perhatian rakyat. Rakyat mula memenuhi laluan menuju ranau seawal rombongan memasuki kawasan Tanah Tinggi. Di Kampung Kinasaraban, Bangida turut meluangkan masa menyantuni rakyat. Malah penduduk tidak melepaskan peluang bergambar dan melambaikan tangan sebagai tanda sambutan mesra. Ketibaan di Pekan Kundasang pula diserikan dengan paluan gong tradisi mengalalukan keberangkatan Baginda. Suasana di kawasan Gerai Sayur turut bertukar meriah apabila orang ramai membanjiri lokasi bagi menyaksikan sendiri ketibaan Tengku Mahkota Pahang. Rombongan meneruskan perjalanan ke Taman Kinabalu untuk bermalam sebelum memulakan pendakian Gunung Kinabalu pagi esok. Koperasi Pelancongan Mukim Batu Putih Kopel Berhad disaram menjadi mentor kepada penubuhan koperasi komuniti baru di Kinabatangan. Langkah itu penting bagi membolehkan koperasi baru menimba pengalaman daripada kejayaan Kopel yang kini mendapat pengiktirafan hingga ke peringkat antarabangsa. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, Kopel bukan saja berjaya dalam sektor pelancongan komuniti, malah aktif dalam pemuliharaan biodiversiti dan menyediakan peluang pekerjaan kepada lebih 400 penduduk setempat. Beliau merasmikan mesyuarat agung tahunan Kopel Berhad di Kinabatangan. Datuk Naim turut memuji usaha Kopel memperluas sektor pelancongan domestik menerusi anak syarikatnya yang mempromosikan produk pelancongan luar bandar sekitar Mukim Batu Putih dan kawasan berhampiran. Usaha itu mampu meningkatkan ekonomi serta pendapatan masyarakat setempat. Program Bowling Persahabatan Sepeda Hari Guru 2026 menjadi platform terbaik dalam mengeratkan hubungan antara warga pendidik dan pemegang taruh pendidikan di Sabah. Program bukan saja memperkukuh ukhuwah malah menyatukan guru-guru dari pelbagai daerah di negeri ini. Yang dipertuai Guru Sabah, Ustaz Muhammad Amin Ribang berkata, sambutan Hari Guru tidak semestinya diraikan melalui majlis rasmi semata-mata. Sebaliknya, aktiviti riada santai bersama keluarga turut mengeratkan hubungan sesama warga pendidikan. Hari Guru Sabah turut merancang untuk menganjurkan pertandingan bowling berskala lebih besar tahun depan bagi mengimpunkan lebih ramai pendidik dari seluruh Sabah. Sekian berita tadi disunting Azlina Nining dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Afrina Hanif. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesehatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati dalam pemanduan Anda. Dan yang sedang berehat, selamat beristirahatlah. Dan yang bercuti itu amboi, banyak lagi cuti lah tuh, kalau macam tu kan. Itu ada tanda yang mesti masih banyak lagi cuti itu. Okay, jadi apapun yang Anda lakukan, terima kasih kerana terus bersama Sabah FM untuk segmen baru yang lebih lagu, lebih santai. Okay, jadi kepada ada semua yang nanti, jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk saksikan konsert 80-70 secara tertunda di TV2 pada hari Sabtu nanti, 16 Mei. Okey, 16 Mei, ingat tu 16 Mei. Okey, jangan lupa anda boleh saksikan nanti, anda boleh tengoklah macam mana kemeriahan malam itu. Okey, baiklah kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana, di mana mereka berada. Semoga terhibur dengan pilihan daripada lagu-lagu yang mereka minta lah kan. Diharap semuanya terhibur, bukan dia orang saya terhibur, tapi kita mendengarnya pun terhibur. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai. Jangan

Sedikit info mengenai kesihatan, yang mana ramai yang lakukan perbuatan ini, iaitu suka menahan kencing, lebih-lebih lagi waktu sedang sibuk kejar deadline untuk habiskan kerja. Pastinya ada yang buat macam ni kan. Boy, macam tahu je siapa tu orangnya, macam yang bercakap tu juga kadang-kadang. Okey, kadang-kadang kita ni rasa kencing terasa panas, kita anggap itu adalah perkara ataupun benda kecil lah. Jadi bila pedih, bila kencing, asyik mau pergi tandas, kencing keruh dan berbau, demam ataupun sakit pinggang, ini adalah sebenarnya boleh menjadi tanda UTI tau. Okay, antara tanda jangkitan saluran kencing ataupun UTI. Masalahnya, ramai orang suka tahan. Malu mau cerita pasal apa, takut kena periksa. Ada juga yang cari antibiotik lama dalam rumah dan makan ikut rasa sendiri. Itu yang bahaya tu sebenarnya. Antibiotik tu kalau kita diberikan pada waktu kita sakit, hari tu jugalah ataupun masa itulah kita kena ikut dia selama beberapa hari tu kita habiskan. Ada orang ambil antibiotik tapi dia tidak makan. Okey. Jadi ada yang ambil tapi dia tidak habiskan pun. Bila sehat-sehat tu okey, berhenti. Itu bahaya juga. Jadi kalau jangkitan masih di salur kencing, ya mungkin nampak macam kecil, tapi kalau dibiarkan jangkitan boleh naik ke bawah pinggang. Jadi bila sudah mula demam, menggigil, sakit pinggang, loyang, muntah, badan lemah atau ada darah dalam air kencing, jangan tunggu esok. Itu bukan lagi amaran kecil. UTI juga perlu lebih berhati-hatilah kalau berlaku kepada ibu hamil, lelaki, kanak-kanak pun boleh juga, warga emas, pesakit kencing manis atau mereka yang imun badan lemah. Okey, jadi tolonglah jangan makan antibiotik ikut suka sendiri. Yang mana antibiotik ni bukan ubat cuba-cuba. Salah jenis, salah dos atau berhenti separuh jalan juga boleh buat jangkitan tidak selesai dan bakteria jadi lebih susah dilawan. Okey. Jadi faham badan anda sendiri, sebab badan kita ni sebenarnya badan kita ni selalu bagi amaran awal sebelum keadaan jadi lebih berat, tapi kita abaikan. Lepas tu pandai-pandai lagi ubat sendiri. Tambahlah teruk nanti. Okey, jadi jaga kesihatan. Kalau rasa mau pergi ke tandas mau buang air kecil tu, pergilah. Janganlah tahan. Walau sesibuk mana pun, pastikan kesihatan anda yang paling utama. Okey. Baiklah semua, teruskan lagi bersama dengan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita untuk slot Kuasa 3.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Varia lebih, lagu lebih, santai slot call saat 3 kita teruskan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan sebelum tu seperti biasa, tepat pukul 11 malam kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kita kembali lagi untuk dengarkan lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di luar sana. Terus bersama Sabah FM, bagus Pak.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah.

0: Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam. Agenda pembaharuan dan transformasi SPRM yang dimulakan kepimpinan terdahulu perlu diteruskan. Perkara berkenaan bagi memastikan ia kekal relevan serta diyakini rakyat. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, langkah itu perlu memandangkan strategi memerangi rasuah sentiasa ditambah baik mengikut peredaran zaman.
1: Transformation ni adalah satu bentuk, saya boleh katakan, living things. Siapa-siapa menjadi ketua pesuruhjaya, menjadi leaders to these agencies, dia perlu melihat kepada transformation yang berterusan. Kalau tidak ada pendekatan baru, maka dia akan duduk takut lama, rakyat akan menilai SPRM ni berkesan tak berkesan.
0: Tan Sri Azam bakal menamatkan perkhidmatannya sebagai ketua pesuruhjaya SPRM esok. Program My Lesson Bidua Sekolah MyB2S menyasarkan seramai 60,000 pelajar tingkatan 4 dan 5 daripada kategori B40 seluruh negara menerima lesen motosikal kelas B2 secara percuma. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif berkenaan membabitkan peruntukan sebanyak RM18.5 juta. Program berkenaan antara langkah strategik Jabatan Pengangkutan Jalan bersama Kementerian Pendidikan bagi memperkukuh budaya keselamatan serta pematuhan undang-undang jalan raya.
2: Untuk kita laksanakan program ini, yang paling penting ialah kita kena tahu siapa mereka. Jadi database itu disalurkan oleh pihak Kementerian Pendidikan selepas mereka membuat saringan. Mereka tahu siapa yang memerlukan bantuan ini, mereka tahu mana pelajar yang perlu didapatkan lesen. Maka dengan adanya senarai nama itu, kita laksanakan di peringkat JPJ negeri. Jadi dia akan dilaksanakan di setiap negeri oleh JPJ negeri masing-masing.
0: Lok berkata demikian pada majlis pelancaran program MyB2S di Austin International Convention Center, AICC, Johor Bahru. Johor mencatatkan jumlah penerima tertinggi dengan 8,200 pelajar. Dalam perkembangan lain, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata cadangan menempatkan anggota keselamatan di setiap sekolah sedang dipertimbang, termasuk dengan menambah baik prosedur sedia ada melalui penglibatan jawatankuasa reformasi keselamatan sekolah. Menurut beliau, jawatankuasa itu turut disertai pakar keselamatan termasuk polis serta pertubuhan bukan kerajaan.
3: Sebenarnya isu ini memang sentiasa menjadi perhatian kita. Sebab itu di sekolah pun kita sangat menekankan soal-soal berkait dengan keselamatan, dan kita tak kompromi soal keselamatan. Peringatan sentiasa diberikan sebagaimana selepas ataupun setiap kali banyak perbincangan kita tentang keselamatan sekolah, kita pun sudah arahkan semua pengetua dan guru besar mengambil langkah-langkah keselamatan dengan tegas, mengingatkan para pelajar setiap hari, begitu juga dengan ibu bapa dan juga PIBG supaya perkara ini dapat kita selaraskan.
0: Fadlina Siddiq. Sains, teknologi dan inovasi akan terus diberi tumpuan secara menyeluruh bagi memperkukuh bidang penyelidikan negara. Menerusi laman Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah tersebut penting bagi memastikan Malaysia mampu mendepani cabaran kewangan serta ketidaktentuan rantai ekonomi global susulan konflik di Asia Barat. Setiap perancangan dan pelaksanaan mesti digerakkan secara lebih strategik dan berkesan. Tambahnya, dengan pelaksanaan beberapa inisiatif berasaskan misi diyakini, ia mampu mengoptimumkan sumber, merangsang pertumbuhan ekonomi mampan serta memacu pembangunan berteraskan inovasi dan teknologi bernilai tinggi. Penentuan garis pemisah yang sesuai antara golongan yang wajar menerima subsidi petrol sedang diperhalusi, termasuk mereka yang boleh dikeluarkan daripada sistem subsidi berkenaan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia sebagai usaha melaksanakan mekanisme subsidi lebih bersasar.
4: Dalam usaha kita menyampaikan subsidi ini kepada kumpulan sasaran, tetapi juga kita tidak mahu sehingga memberi kejutan yang ketara kepada kumpulan yang mungkin masih memerlukan sokongan ataupun dari segi ketersediaan untuk beralih sepenuhnya.
0: Menurut Akmal, perkara tersebut telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 sebelum ini, susulan kesediaan kerajaan untuk menamabaik kaedah pemberian subsidi berkenaan. Penganalisis ekonomi Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat cadangan berkenaan disifatkan sebagai langkah progresif selain berpotensi mengurangkan beban kewangan kerajaan ketika harga minyak dunia terus meningkat.
5: Perlu juga kerajaan menilai semula kerana apa yang dikatakan subsidi bersasar ini telah mencecah sehingga 5 ke 6 bilion ringgit sebulan. Pastinya ia memberikan kesan buruk kerana ia mungkin mencecah untuk setahun 50 ke 60 bilion ringgit berbanding dengan belanjawan negara untuk tahun ini hanyalah di sekitar 15 ke 20 bilion ringgit sahaja.
0: Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Malaysia menyasarkan industri otomotif negara mencapai keupayaan pemanduan autonomi tahap 3 menjelang 2030 sebagai persediaan ke arah transformasi mobiliti masa depan. Menurut Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zazin, sasaran itu penting memandangkan teknologi pemanduan autonomi sedang berkembang pesat di peringkat global dan dijangka menjadi antara komponen utama dalam lanskap otomotif baru. Jelas beliau, perbincangan mengenai pemanduan autonomi perlu diperluas kerana Malaysia sebelum ini lebih tertumpu kepada aspek pembuatan kenderaan. Berita seterusnya. Tiada kes penggunaan visa palsu melibatkan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci setakat ini, tegas Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun. Kawalan dan pemantauan ketat terhadap dokumentasi jemaah membantu memastikan urusan kemasukan berjalan lancar serta mematuhi peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Muhammad Hisham turut mengingatkan jemaah agar tidak terpedaya dengan tawaran pakej haji tertentu menjelang hari wukuf. Dalam pada itu, Muhammad Hisham Harun turut memaklumkan 22,711 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci, Mekah setakat ini. Kesemua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan hari wukuf yang dijangka 26 Mei ini.
6: Memasuki minggu keempat operasi haji 1447 Hijrah, alhamdulillah dengan kerjasama pelbagai pihak, kesinambungan operasi dapat diteruskan seperti dijadualkan dan semua perancangan berjalan dengan lancar.
0: Muhammad Hisham Harun. Di Kelantan, empat pelajar cedera parah selepas motosikal yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah kereta di Jalan Kota Baru, Kuala Kerai pagi tadi. Kesemua mangsa yang berusia antara 7 hingga 14 tahun itu dilaporkan dalam perjalanan menuju ke sekolah. Ketua Polis Daerah Macang, Superintendent Azuhar Mat Nor berkata, siasatan awal mendapati motosikal mangsa dipercayai membelok secara tiba-tiba sebelum melanggar bahagian hadapan kereta dari arah bertentangan. Kesemua mangsa kini dirawat di Hospital Macang. 57 buah kapal Global Sumut Flotilla kini bersedia meneruskan pelayaran misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kesemua kru kapal sedang membuat persiapan akhir sebelum flotilla memasuki fasa terakhir pelayaran. Peserta juga berada dalam keadaan terkawal bersama delegasi antarabangsa lain yang menyertai misi berkenaan. Luar negara, Spanyol memperketat langkah pencegahan bagi mengekang penularan hantavirus susulan dua kes positif membabitkan penumpang kapal pesiaran MV Hondius. Setakat ini, operasi penghantaran pulang hampir 150 penumpang dan anak kapal dari Kepulauan Canary sedang dilaksanakan di bawah pengawasan rapi pasukan perubatan. Pihak berkuasa kesihatan Spanyol menegaskan langkah drastik itu diambil bagi memutuskan rantaian jangkitan meskipun risiko virus bawaan tikus itu terhadap kesihatan global kekal rendah. Kementerian Belia dan Sukan KBS tidak akan menyalurkan dana tunai kepada Selangor bagi penganjuran Sukma 2026. Sebaliknya, bantuan diberikan dalam bentuk kemudahan fasiliti secara percuma. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari berkata langkah itu selaras dengan prinsip pengurusan kewangan berhemah kerajaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda transformasi SPRM perlu diteruskan. Tiada kes penggunaan visa palsu libat jemaah Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: temani anda sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reki Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Guys, Mary Grace nih. Kamu tahu kah walaupun Mary sibuk, saya selalu dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bah, jom, apa lagi? Kan lelah sekarang secara percuma. Sabah FM, bagus banget.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Waria lebih lagu, lebih santai di jam yang terakhir. Sekejap cakapkan kalau malam ni kita bersama. Apapun, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Hafrina seawal pukul 9 malam lagi. Dan sekarang masih lagi belum tidur. Amboi, tahan juga kan. Biarpun esok mau bangun awal lagi, tapi tidak apa, terima kasih kerana sudi bersama dalam Waria lebih lagu, lebih santai slot kuasa 3. Adapun mungkin ada yang itulah di keluarga yang terpilih, alhamdulillah, untuk menaikkan ibadah haji tahun ini sudah bersedia mereka untuk pergi beramai-ramai untuk menghantar kan. Okey, kalau ramai-ramai hantar ke lapangan terbang tu, pastikan anda tidak mengganggu okey, mengganggu laluan ataupun meletakkan kenderaan di tempat yang boleh mengganggu orang bilang keadaan trafik di lapangan terbang. Okay, pastikan letakkan kenderaan di tempat yang telah pun disediakan, dan kita mengharapkan, kita doakan yang terbaik buat semua orang bilang, semua yang terpilih untuk menunaikan ibadah haji untuk tahun ini. Okey, kepada anda semua yang ditinggalkan tu, doa yang baik-baik. Dan jangan terlalu sedih, kerana apa, sekarang ni dunia semakin moden, dan itulah kelebihannya, kita boleh menghubungi mereka, bukan saja dengan suara, boleh tengok muka lagi kan. Okey, apapun, semoga mereka semua balik dengan bawa haji mabrur, dan anda semua yang ditinggalkan pun baik-baik sajalah. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama, kita dengarkan, kita sambung terus untuk permintaan lagu slot kuasa 3 di Waria lebih lagu, lebih santai.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter premis tuh sudah ada orang queue, bah janganlah kamu main sembarang aja putung queue. Lepas tuh kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Milan, dan Sabah FM. Bagus, bah!

Sampai sini saja pertemuan kita untuk segmen Varia malam ini. Dan insyaAllah hari Rabu nanti Hafrin akan bersama dengan anda semua lagi. Jika diberikan kesihatan dan umur yang panjang, kita akan bertemu lagi pada hari Rabu nanti, okey? Baiklah kepada anda semua, esok pula akan ditemani rakan penyampai DJ Ozil akan temani anda untuk varian lebih lagu, lebih santai. Jadi teruskan setia bersama Sabah FM. Dan jangan lupa untuk menurun aplikasi RTM Klik. Dan jangan lupa 16 Mei nanti siaran tertunda konsert 80-70. Anda dapat saksikan di TV2, okey? Baiklah, apapun. Selamat malam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya. Sabah FM.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Bersama Juli dengan Cikgu Bom memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua berdengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Rizal telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dan seperti biasa untuk 6 jam berikutnya, Nasional Kian Burung Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, kembali lagi. Jadi kita buka lembaran hari baru Selasa 12 Mei 2026, 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik? Sihat semua? Kalau sihat, alhamdulillah, syukur selalu. Yang paling penting kesihatan itu ya. Nikmat yang paling kita cari, nikmat nombor satu adalah kesihatan. Anda sihat, anda boleh keluar mencari rezeki. Anda sihat, anda boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Jadi kesihatan itu untuk diri anda dan juga keluarga anda. Saya tahu juga ada yang tak sihat. Tak sihat, makan ubat. Jangan dibiarkan, jangan ditengok je ubat tu. Makan. Makan ubat, berehat sambil mendengarkan Nasional FM. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara, termasuklah di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang sepinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM, saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng Buruh Hantu. Ini bukan geng jahat, tidak. Geng-geng Buruh Hantu ni bukan geng jahat. Ini geng menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata geng Buruh Hantu ni geng jahat ke bang? Bukan. Ini bukan geng jahat tau. Ini geng baik-baik semua. Geng baik hati. Dalam hati ada taman. Semua okey ya, semua dah bersiap sedia untuk kita nak layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional GBH 12 malam sampai pukul 9 pagi. Baik, sediakan kopi O, teh O panas, Nescafe tarik, apa saja yang anda minum, termasuklah biskut-biskut yang ada ya. Sambil kita mengunyah kudap-kudapan tu, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik. Banyak lagu-lagu 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood kita bertukar mood lah. Mood menangis tapi bujuk hati aku. Ada yang sedih ke? Sabar. Jangan sedih-sedih ya. Walau apa pun, kalau sesedih apa pun kita, perasaan kita hari ini, jangan lupa tersenyum. Sebab tersenyum itulah membuatkan perasaan kita ini jauh lebih baik sebenarnya. Tak percaya? Ada yang sedih? Cuba senyum. Senyum sekarang. Senyum. Macam tu lah. Senyuman anda manis yang anda simpan buat apa? Jom terus layan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang agak rancak sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita sama-sama bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Spinning and hadirlah Mustika. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat aku sikit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel seorang-seorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah, buat muka seposin aje. Ih, geram aku.
1: Tak apa, tak apa, kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah, kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

bersama you guys dengan I Love You Amazio. Nombor kita ke 12.26 minit tengah malam. Semua okey lagi? Mantap kalau okey. Pencari-pencari rezeki semua, macam mana untuk tengah malam ni? Pencari-pencari rezeki se-Malaysia yang sedang bertugas, sedang bekerja. Selamat bertugas, selamat bekerja ya. Macam biasalah kan, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Kita galas amanah yang kita, yang telah pun diberikan untuk kita, kepada kita, dengan penuh rasa tanggungjawab. Jaga pencari-pencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, macam mana semua, kasih horn satu kali, pom-pom-pom. Kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu, untuk abang manis. Kalau dia orang tanya, kenapa bunyikan horn tu? Ini untuk GBH. Anda pendengar GBH, kasih horn satu kali juga. Cuaca tempat anda macam mana? Di ibu negara untuk tengah ataupun dia, tengah malam ni nampak baik. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan, ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, di Kubang Pasu, Pekuat Testar, Pekuat Sena, Badan Terap, Ian, Pendang dan juga Sik. Pahang di Rawak, Bentong dan juga Temeloh, Sarawak di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Limbang, termasuklah di negeri Sabah, di pedalaman Nabawan, Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, serta Beluran, termasuklah di Labuan. Sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Tapi kita kena ingat jugalah eh? Kena ingat apa dia. Kita dijangkalah kerana Jabatan Meteorologi Malaysia juga ataupun Met Malaysia juga menjangkakan monsun barat daya akan bermula pada 14 Mei ini. Bermakna lagi 2 hari lah, dan berterusan sehingga September 2026. Apa yang ada dekat monsun barat daya ni? Yang ada dekat monsun barat daya, keadaan itu sendirilah, keadaan cuaca. Susulan tiupan angin yang diramal mula bertiup secara konsisten dari arah barat ke rantau negara, dan sepanjang musim berkenaan ataupun musim monsun barat daya, kadar kelembapan udara lazimnya rendah sekaligus menyebabkan kurang pembentukan awan hujan di kebanyakan kawasan. Jadi negara kita dijangka sebenarnya menerima jumlah hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding dari hujan. Tapi bagaimanapun, hujan lebat masih lagi boleh berlaku, angin kencang masih lagi boleh berlaku, ribut petir juga masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung, terutamanya di utara Sarawak serta Sabah, serta barat Sabah, terutama pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai squall line ya. Jadi apa yang perlu kita lakukan dekat monsun barat daya? Kena jimatlah, kena air. Kita dijangka kurang terima hujan kan, jadi kita kena jimat-jimatkan air. Yang paling penting, elakkan pembakaran terbuka. Bila monsun barat daya ni, dia punya panas dia, ada beberapa kawasan yang akan dilanda panas yang agak melampau sebenarnya dijangka eh? 35 hingga 37 darjah Celsius, ada kalanya boleh mencecah sehingga 40 darjah Celsius. Jadi elakkan pembakaran terbuka. Kalau banyak sampah, kita gali lubang, tanam terus, itu lebih baik kan. Api ni dia kecil ni, dia memang jadi kawan. Dah besar, nak jadi apa? Jadi lawan kita lah. Itu yang bahayanya tu. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Wahai rakyat Malaysia, sambung lagi berhibur. Ada yang nak tidur ke? Oh, tapi ada juga yang sedang di lena di Ulit Intan. Lena di Ulit mimpi yang indah, mudah-mudahan bukan mimpi yang mengerikan eh. Kalau mengerikan jangan salahkan saya, sebab anda tidur tak cuci kaki. Wings dengan Lena di Ulit Intan, terus layan GBH.

Crystal dengan Seragam Hitam. Tapi kalau tengah-tengah malam begini kan, tengah-tengah berjalan tu, nampak seragam hitam tu ngeri juga kan. 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang baru bertemankan Nasional FM. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Semua okey kan? Terus layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi. Ya, kita dah tanya belum kabar ibu dan ayah kita, kabar adik-beradik kita, kabar saudara mara kita, kabar kawan-kawan kita dari Tanah Suci. Kalau belum bertanya lagi, silakan bertanya. Kalau diikutkan dah dekat sana, baru jam 7.44 minit malam ya. Jadi mereka belum tidur lagi. Dekat sini 12.44 minit malam, dekat sana 7.44 minit malam. Jadi tanyalah kabar mereka, ayah, ibu macam mana, sihat, minum air banyak-banyak, cuaca tak apa, cuaca panas di sana. Nasihatkanlah, ingatkanlah. Kadang-kadang ibu dan ayah kita ataupun mereka yang berada di sana sampai terlupa nak menjaga kesihatan kerana terlalu seronok sebenarnya. Menjejakkan kaki ke bumi Allah, ke bumi Anbiya, di Bekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawarah. Seronok tau berada di sana. Jadi sampai terlupa nak jaga kesihatan, sampai terlupa nak minum air banyak-banyak. Jadi kita doakan mereka semoga dapat menjalani ibadah dengan fokus ya. Dan kalau diikutkan oleh tabung haji, seramai 22,711 jemaah haji telah pun selamat tiba di Tanah Suci setakat ini ya. Dan Ketua Rombongan Haji Muhammad, Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun menyatakan ia membabitkan 74 penerbangan yang mendarat di lapangan terbang Madinah dan juga Jeddah, dengan satu lagi penerbangan dijadual tiba di Jeddah untuk tengah malam ini. Semua jemaah haji Malaysia kini berada di Mekah selepas rombongan jemaah muasasah terakhir dari Madinah menerusi penerbangan KT-033 di Hotel Al-Tasir Mekah pada Sabtu yang lalu. Jadi semua jemaah kini sedang membuat persiapan bagi menantikan kemuncak ibadah haji, iaitu hari wukuf yang dijangka pada 26 Mei ini. Dan jangan lupa untuk kita ikuti Salam Baitullah bermulanya esok 13 Mei. Salam Baitullah tau, di TV1, siaran ataupun rancangan yang memang dinanti-nantikan umat Islam. Saya sendiri pun layan tau, pukul 9 malam hingga 10.30 malam, tak silap saya. Salam Baitullah. Kita dengarkan ataupun kita tahu perkembangan mereka yang berada di sana, tempat-tempat sejarah yang ditunjukkan, macam-macam lagi lah. Termasuklah anda boleh memenangi pelbagai hadiah tau, selalunya ditawarkan oleh Salam Baitullah. Jangan lupa tonton Salam Baitullah di TV1. Okey, ramai ke yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai. Cik Burger dan juga rakan-rakan Nua Azmum, Mamat Joa Ajib dari Kelapa Sawit Kulai Johor antaranya. Hamdan Harifin, Fiza Riza, Nazri Yahya UPS dari Kuala Terengganu, PKA Amin, geng Saka Pondok, Epak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Princess Su. Kita ada Zai Zuraini dari mana ni? Dari Temeloh, Muhammad Yusof, Terengganu, Dat Red, Ita Chot dari Ipoh, Ipoh Mali taklah sombong. Tenda terpilih maling juga hadir, Jamaah Aloha, Den Khairuddin seperti biasa dari Kuala Terengganu, Intan Hamid, Nida Wahida. Dia kata, saya kakak burung hantu Senai JB. Kakak burung hantu, ha? Bolehlah. Janji ada burung hantunya. Nenek Ani, Jurhatun Atun, Fazia G, Mampan.com, Syah Putera Mesin Johor, Astani Patola, Mama Jasni Moon, Rosli Headbang katanya, salam hadir Abang Manis comeback. Oi, Paman, ini Abang Lori ni. Dan tadi dah juga Mas Merah Sungai Besar, Tiara Datuk Arin, Nek Mas dari Kota Baru. Saya baru balik dari Kota Baru semalam tau. Alah, ramai yang tak jumpa saya. Sampai hati anda semua. Muhammad Mohaimin, Lin Roslinda, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili. Kita ada siapa lagi? Budak Lawa Mystic, Ila and Request, Ramlili dari Sibu Sarawak. Ada lagi Juas Misi Abdullah, Mantap dari Puchong, Janet Zai, Syazwan Arif,
Ita Rosaya semua hendak Sabah juga turut hadir menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Juga laporkan diri anda di Live Tita.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya.

ekspedisi dengan Hairan bin Ajaib. Yang hairannya, geng-geng berhantu ni memang tahan mata. Sama macam saya. Itu sebab saya panggil anda semua geng-geng berhantu. Terus layan sampai pukul 6 pagi. Lagi itu membawa kita ke 1.8 minit pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi rakyat Malaysia. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Lampurkan diri anda di Facebook rasmi. Lampurkan diri anda bersama dengan saya dekat TikTok. Banyak sekali bantuan yang diberikan oleh kerajaan pusat ataupun kerajaan persekutuan, ya. Termasuklah kerajaan-kerajaan negeri juga memberikan bantuan kepada semua rakyatnya yang memerlukan. Termasuklah zakat majlis agama, kan, melalui zakat yang telah pun anda keluarkan. Zakat perniagaan, zakat emas dan perak, zakat apa lagi, zakat pendapatan, zakat fitrah, macam-macam zakat yang ada. Terima kasih rakyat Malaysia membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Dalam rezeki kita pastinya ada rezeki orang lain, kan. Jadi untuk di Johor, pelaksanaan 22 inisiatif bantuan kasih Johor BKJ Fasa yang keempat yang dilaksanakan kerajaan negeri ketika ini wajar dimanfaatkan semua ataupun sepenuhnya oleh rakyat Johor, di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan ia menjadi faktor luar biasa kepada usaha saluran bantuan tanpa mengira batas umur, bangsa dan juga agama. Oleh kerana pendapatan negeri bertambah, tentunya pengagihan telah pun dibuat secara seadil-adilnya kepada semua golongan masyarakat di Johor, dan mudah-mudahan ianya terus memberikan kemakmuran kepada rakyat Johor secara keseluruhannya. Pengumuman dibuat oleh Menteri Besarnya Dato' On Hafiz Ghazi dalam mesyuarat pertama bagi penggal persidangan kelima Dewan Negeri Johor yang ke-15, dan ianya sebagai daripada usaha berterusan kerajaan negeri dalam memastikan hasil negeri dikembalikan kepada rakyat melalui program berimpak tinggi. Itu di Johor. Di Pahang pun sama, di Perlis pun sama, di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, Sarawak, semuanya diagihkan oleh kerajaan negeri selain daripada kerajaan persekutuan. Dan pengagihan bantuan pastinya tidak pernah mengira latar belakang, agama, bangsa. Semuanya adalah rakyat Malaysia yang wajib kita bantu, yang perlu kita bantu kepada golongan yang memerlukan, terutamanya golongan miskin tegar. Kerana itulah niat kita sebenarnya, untuk menoktakan kemiskinan tegar dahulu, barulah kemiskinan yang kita akan basmi. Kak Yong Mimi, terima kasih hadir menerusi live TikTok pada waktu ini. Kak Yong Mimi. Ada juga Sania Muhammad, LV85, Saidatul Syahrul. Dia kata nak ucap kepada suaminya Syahrul yang sedang memandu pada waktu ini. Pam-pam-pam, kasih horn satu kali lah, Malori. Kiyogusan Nagi, Asmalini Hassan, Yuswa MC Auto dari Perlis, luncur terus. Ada juga Wu Aini. Ni dia kalau dalam bahasa Chinanya, Wu Aini ni I love you, kan. Kalau Mak Saleh, kalau Melayunya aku cinta kamu. Rahatun ada Kak Nayana, ada Masya, Madam Rose, Zabeda Yahya, Remy 78, Fikri 92, ada Macha. Macha ada, katanya berada dekat HKL waktu ini. Semoga cepat sembuh Macha. Kirim salam jurawat-jurawat di situ, ya. Kita ada Zai, KPBJ, Ati Montel, Zita, Rukiah 65, Rosnani Ani, Encik Gaya, Azaz Noza, Zul Hakimi, Ismi Pal, Liza Lady Driver, Papaya pun hadir, Kamarudin Ismail, Nur Adila, kita ada Putri Lilin, Amy Bob Parker, Azman Arifin, Faiz John Burger Parker, Afif Yusof Tampoy hadir. Pam-pam-pam, Abang Lori juga ni mantap. Abang-abang Lori kalau hadir mesti bagi horn satu kali dekat saya, ya. Faruk dari Tawau. Siapa lagi, siapa lagi, ya? Ada Nuras. Siapa lagi, siapa lagi? Macam kata dia berada di HKL di Ward 26. InsyaAllah saya kalau ada kesempatan waktu, saya melawat anda, ya, Macam. Mudah-mudahan dengan senyuman manis saya ini memberikan sedikit kelegaan sakit anda. Ada Mina RR, Mina sini katanya, Mina mati dulu ke Do mati dulu. Saya teringatlah cerita B. Ramli kalau tidak terlihat nama Mina ni, kan. Mi Keria Utara, Lida Wahida, dua-dua, dua-dua mati dulu, mana boleh. Kita mesti salah seorang mati dulu. Ita Chat pun hadir, JL, ada JB, Jihan 92,
Ada Siti Fatimah, Zaki yang manis. Siapa lagi? Junior Derhaka. Pin, pin, pin. Itu Ayu Kulifornia. Suratan Takdir juga turut bersama-sama. Cik Gaya, Cik Zura 82, Zaketin juga turut bersama-sama. Okey, jom terus layan lagu-lagu terbaik hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sehingga 1.30 minit pagi yang agak rancak sedikit sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil.

Jamila. Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

ada yang berguling-guling dari katil sampai jatuh katil. Dengarkan lagu Hindustan, Abkan Ana Dildakan. Baru saja menghiburkan kita, membawa kita ke 1.32 minit pagi. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang kata tak sabar nak menangis, tapi bujur katil, sabar, sabar. Ada, ada. Minggu ini adalah minggu perpaduan. Di peringkat zon tengah juga, terutamanya di ibu negara, cukup juga menyambut minggu perpaduan. Dan kita harapkan perpaduan dalam negara kita akan terus diperkukuhkan, kerana itulah asas sebuah negara. Untuk menjadikan sebuah negara makmur, sejahtera, aman, damai adalah perpaduan. Dan untuk minggu ini juga, Jabatan Muzium menyasarkan kehadiran sehingga 25,000 pengunjung sempena sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah, Jabatan Muzium Negara. Program yang berlangsung bermulanya di Muzium Negara pada Jumaat ini menawarkan pelbagai aktiviti termasuklah pameran kebudayaan, demonstrasi masakan tradisional serta program Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Jadi Ketua Pengarah Jabatan Muzium Malaysia, Dato' Kamarul Baharin Abdul Kasim menyatakan acara tersebut bertujuan memperkukuh integrasi kaum serta memupuk semangat kenegaraan dalam kalangan masyarakat. Langkah ini sebenarnya bertujuan memupuk semangat kepunyaan bersama dalam kalangan masyarakat kita. Meskipun kita terdiri daripada pelbagai kaum, kita perlu berpegang kepada prinsip faham, hormat dan juga terima. Ya, itu yang akan dianjurkan oleh Muzium Negara 15 hingga 17 ini. Jom sama-sama kita kunjungi Muzium Negara. Saya seronok kalau pergi Muzium Negara. Saya cukup suka akan sejarah. Saya banyak belajar sejarah. Saya banyak pergi ke Muzium Negara. Kalau pergi ke negeri-negeri pun, saya sempat pergi ke Muzium Negeri masih untuk mengetahui sejarah negeri. Supaya kita tahulah, supaya kita tahu apa bentukan negara kita macam mana, kemerdekaan negara kita macam mana, bagaimana kita boleh hidup dalam masyarakat yang majmuk. Itu semua kita kena tahu. Bukan apa, pelancong-pelancong dari luar negara ramai datang ke tempat kita. Kadang-kadang dia tanya pada kita, rupanya kita tak tahu. Lalas akhirnya pelancong tu kata, apa ni? Apa ni rakyat Malaysia? Sejarah negara sendiri pun tak tahu. Jangan buat malu ya. Okey, geng-geng berhantu, Marsha Saleh, terima kasih hadir. Boy Tubing juga hadir. Rinova juga bersama-sama. Kita ada Azwa Nur 82. Ada siapa lagi? Nur Firdaus Khalifah di Bumi, Nur Cahaya dari Perlis, Adedan Bahar dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar dari Brunei. Sayap Ilusi, kita ada Sislin dalam perjalanan ke Manjung. Ada Yunus, ada Jamil Mansur, Yusanusi Juso, Izara Masara, Mizi 85, Selmet dari Sandakan, Rita Razi, Nur Zainah Hassan, Mrs. Vario pun hadir. Are you sleeping? Kita ada Razlin Ranz dari Singapura. Pendengar kita di Singapura, terima kasih banyak-banyak. Kori 619, Santalia Bruas, Mazia Kaufa, Aida Abdul Jamil. Kita ada Nasha, kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Abang Lori, pam-pam-pam. Azizi juga turut bersama-sama. Yayang Zandra juga. Siapa lagi? Siapa lagi? DJ Rahman, Jasmina Jonet, Azri Aziz, tetap luncur dari Gua Musang. Diamond 85 memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berada dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih turbo lah. Kasih turbo lah satu kali. Adizam dari Lumut hadir. Okey, semua okey, semua okey. Ramai yang tak sabar untuk menangis tepi bujuk katil. Jom. Apa belum muzik ini saya mendengarkan kepada anda. Sudah tentunya kita bertukar mood kita untuk lagu-lagu kenangan anda ya. Ya, waktu yang berlalu tak mungkin untuk kita lalui kembali. Apa yang perlu kita lakukan? Kita cuma boleh mengingatkanlah setiap kenangan yang tercipta di masa yang lalu. Dan yang pasti kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pembelajaran untuk kita. Kita belajar dari sebuah kenangan, kerana kenangan itu akan meninggalkan pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita, mendewasakan kita. Pengalaman juga membawa kepada kita tentang erti kehidupan yang sebenar. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan ya. Hashtagnya Saharum Mawar dahulu, menerusi lagu-lagu kenangan anda.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan lagu ini daripada penciptanya, komposernya Azmir, Bidu Wanita Negara kita, Dato' Sri Siti Nurhaliza dengan Bunda Memberindu. Terus layan, terus dengarkan King Burhantu.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah.

Lagu jutaan Nan Dengkel, lirik oleh Nur Azwan. Pelengan ikhlas merindu, ikhlas merindu. Ada rindu tapi tak ikhlas. Ada ke macam tu? Tapi ikhlas merindu lah. Kadang-kadang kita terlalu mengejar cendera yang gemerlapan tau, sehingga kita lupa ada Baskara yang selalu mendoakan. Faham tak maksud kata-kata itu? Maksud dia lebih kurang beginilah. Kadang-kadang kita mahu yang sempurna sampai kita lupa ada yang setia mendoakan kita. Lebih kurang macam itu. Okey, 2:04 minit pagi kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Berhantu. Yang sedang memandu, memandu hati-hati memandu ya. Ada yang kena tengah panjat bukit gerik lah, macam-macam lagi. Jangan tekan minyak sambil berdiri, abang-abang lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Macam biasalah, kita ikut peraturan jalan raya. Hidup ini semuanya ada peraturan. Kita dilahirkan dalam Islam pun ada peraturannya. Sampailah ke akhir hayat kita, semuanya kena ikut peraturan. Keadaan cuaca di tempat anda macam mana? Menyebut berarti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Raub sehingga 4 pagi nanti. Manakala di negeri Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Pusah dan juga Kapit termasuklah di Song dan juga Bukit Mahbong, di Sabah, di Pedalaman, di Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan juga Tambunan termasuklah Pantai Barat, Ranau dan juga Sandakan, Telupit, Beluran, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu keadaan cuaca semasa yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Tapi kita kena ingat, kita dijangka bermulanya 14 Mei nanti kita masuk ke monsun barat daya. Dalam monsun barat daya kita kurang terima hujan, jadi jimat-jimatlah guna air. Yang berhantu, ramai ke yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Faizan, ada Tok E Official, ada Boxy, ada Niza, ada Isa, Linda Kitchen, Semah Meon, Manzat dari Tanjung Sedeli. Layan memancing katanya. Ui, mantap, jangan kumpau ya. Adrin Amin, kita ada Zia Astagona, Sabri Rajman, Zainon Ali, Nur Pendeng, kita ada siapa lagi, Putri Delisha, Su 4290, Ikram, Razila Ramli, Fatimah Man, Muhammad Riza, kita ada Danishka, Sarimah Rezeki, Laksmana Melaka, Mastura Shida, Azlan Shah, Botak Bahau, Cik Buan Harum Manis, Ina Osman Amin, Osman Awin. Kita ada Nur 68 Game Rimba pun melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid, Hamba Abadi, Jamilah Muhammad, termasuklah Driver 07, Miss MJ Carrier, Kak Zafrozen, Jajah 83. Oi, mantap semua, Anggrek Desa. Okey, semua okey lagi, semua okey lagi, geng-geng berhantu. Kasih taping lah, kasih turbo, boleh tak? Boleh tak? Mesti boleh punya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak menangis lagi kan? Ada yang nak menangis lagi kan? Lagu-lagu menangis tapi puja gantil menerusi lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu Jaitan Sari Amri, lirik oleh Lukman S. Ziana Zain dengan Kemelut di Muara Kasih. Ini lagu bertahun 1997. Jadi terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, Nasional Kemburu Hantu.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional
3: FM. Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

lagu ciptaan Isa Gravity, lirik oleh Fazil lah. Kumpulan EYE dengan Terselah Kasih Abadi. Itulah namanya cinta kan. Cinta ni macam angin, kita tak boleh melihatnya, tapi kita boleh merasakan kehadirannya kan. Macam angin lah cinta tu. Cuba tengok angin. Angin kita nampak ke tak nampak? Tapi kita rasa je angin tu menyapa kita, menyapu tubuh badan kita. Macam tu juga cinta. 2:33 minit pagi. Oh ya, kita lupa nak ucapkan selamat hari lahir untuk mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Hari ini 12 Mei 2026. Selamat hari lahir untuk anda yang menyambut hari lahir. Happy birthday. Selamat ulang tahun kelahiran. Mudah-mudahan anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Baik, ada ke anak-anak kita yang terpilih menyertai PLKN? Kalau ada, jangan lupa pastikan anak anda hadir untuk menyertai PLKN, program latihan iman negara ya. Dan Camp Regiment 504 Askar Watania Bukit Kateri Perlis menjadi lokasi baru program latihan iman negara PLKN 3.0 bagi siri 3 2026 yang dijadualkan pada 11 Julai hingga 24 Ogos ini. Dan Jabatan Latihan Iman Negara JLKN memaklumkan penambahan menjadikan PLKN 3.0 melibatkan 3 lokasi utama tahun ini, termasuklah Camp Regiment 515 AW di Ibu Negara dan juga Camp Regiment 505 AW di Pekan Pahang. JLKN menyatakan bakal pelatih kelahiran 2008 boleh membuat semakan melalui sistem EPLKN bermula 3 petang semalam. Jadi semak nama anda, semak nama anak kita, ada ke tak ada? Jadi bagi memastikan kelancaran pendaftaran dan juga pentadbiran, pelatih yang terpilih perlu membuat pengesahan kehadiran menerusi sistem EPLKN 3.0 selewat-lewatnya pada 19 Jun bagi tarikh akhir tawaran. Kehadiran pelatih yang terpilih adalah diwajibkan. Kegagalan melaporkan diri tanpa alasan munasabah boleh dianggap sebagai ingkar arahan dan boleh dikenakan tindakan di bawah Seksyen 18-1 Akta Latihan Khidmat Negara. Jadi jangan main-main ya. Ibu dan ayah, tolong semak nama anak-anak kita. Kalau ada, hantar anak-anak kita menyertai PLKN. Saya sangat-sangat setuju PLKN ini melahirkan insan yang berdisiplin, melahirkan insan yang berilmu, beradab. Kita persiapkan anak-anak kita, sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin di masa akan datang, bakal memimpin negara kita, bakal memakmurkan negara kita. Jadi tugas kita sebagai ibu dan ayah memastikan anak-anak kita bersiap sedia ke arah itu dan menjadikan mereka sebagai insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa dan juga agama. Mudah-mudahan. Anak Antun, selamat pagi Anak Antun. Lam Suyor juga turut hadir. Lavender Girl, ada Ita, Azwa, Rock and Roll Burger Pulau Pinang. Dia kata dia meniaga sampai pukul 3 pagi. Oh ya, abang-abang burger, kakak-kakak burger seluruh Malaysia, macam mana hari ini perniagaan anda? Berapa banyak burger yang laku? Dia sedikit ataupun banyak burger yang laku itu, ucapkan syukur, alhamdulillah. Walaupun hari ini 2 biji burger je laku. Macam mana perniagaan anda? Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah rezeki anda akan bertambah. Hari ini 2, besok 20, akan datang tiba-tiba 200. Siapa yang tahu kan? Rezeki tangan Tuhan. Kita mampu berusaha, insyaAllah. Usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Nur Aisyah, selamat pagi. Aidil juga selamat pagi. Selamat meronda Aidil. Kita ada Syuk Muhammad, katanya dalam perjalanan ke Ipoh. Suzana Ahmad, Wiranti, Siti Cincin. Siti Cincin eh. Jadi kalau dia jumpa bercinta ni, siapa nama awak? Siti Cincin. Nama abang siapa? Nama abang, Abang Gelang namanya. Tak pun Abang Rantai. Oneda, username Ati Azuriati, Mama Mira, Salmia, Jun Harits, Wani, Nur Elin, ada Mak Yu, ada Kak Ai, Sabri juga terhadir. Mantap. Yusof S,
Syafiq Alan Burger Geni Kone Pulau Pinang hadir. Mantap. Mokwan ataupun salam dari Ucup NAC Tintern hadir luncur terus. Tiger Aini Kedah hadir. Kedah ada Tiger Ui mantap. Nama Tiger Aini. Takut saya. Asbah Ceras kata-kata kasut buruk baru bersampai puncak Banjaran bang. Okey, Banjaran Titi Wangsa. Agiza Abdul memberikan salam. Sambung lagi beribor. Hashtagnya Turun Untuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Mesik suara Sonia menerusi lagunya Luruh Cintaku. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Beruang tu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif, saya Alif.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Bersama Zamura dengan Bila di Buru Kenangan. Cinta tak semestinya bersatu tau. Bila kita jatuh cinta, kita menjalin hubungan cinta, tak semestinya bersatu. Kita kena terima hakikat tu. Mungkinlah, mungkin kita telah pun menggenggam tangan dia kan, untuk sebentar saja. Tapi yang paling penting, kita dapat menggenggam kenangan dan juga menggenggam hatinya buat selama-lama. 3-3 minit pagi di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Semua okey lagi? Ada yang bertanya hari ini pada Abang Manis, "Bang, hari ini abang sampai pukul berapa bang?" Yelah, untuk bulan ini kan, ada yang saya sampai pukul 3 pagi, kemudian disambung oleh penyampai yang lain pula. Dan untuk hari ini, macam biasa, kita layan sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, on tak on. Jadi bermakna saya akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Kasih on lah. Jangan pula tak on kan. Pemandu-pemandu di jalan raya, keselamatan jalan raya itu bermula dengan kita semua tau. Jadi setiap kata orang tu, tindakan di jalan raya memberikan kesan kepada nyawa orang lain. Jadi sikap berhati-hati itu, berhemah, mematuhi peraturan, mampu mengurangkan risiko kemalangan serta menyelamatkan banyak nyawa. Yang pertama apa dia? Patuhi had laju lah. Kalau 110, 110 lah. Kalau 90, 90 lah. Ini kalau 110, dia pecut sampai 200 km sejam. Macam nak terbang pula kereta tu dikerjakannya. Jadi jangan laju-laju. Elakkan menggunakan telefon ketika memandu. Boleh pakai telefon, pakailah earbud ataupun earphone kan. Jadi pakai tali pinggang keledar dan juga topi keledar yang penting. Beri tumpuan, fokus sepenuhnya semasa di jalan raya. Hormati pengguna jalan raya yang lain. Ingat, destinasi yang selamat lebih penting daripada tiba dengan cepat. Ini nak cepat, ya, akhirnya tak sampai-sampai sebab berlakunya kemalangan. Biar lambat asalkan selamat. Keselamatan jalan raya bukan hanya tanggungjawab pihak berkuasa, tapi tanggungjawab kita bersama. Jadi pemandu-pemandu kena ingat semua itu ya. Geng-geng berhantu, ada yang melaporkan diri. Ada Nazli Muhammad, ada Khairul Azli Nizam, kita ada Mat Din, kita ada Johnny J, Sinar Baru Hidup, kita ada A. Darwan, Izzatun Nisa, AP Nurul Noraida, Mustafa Idah Khairi juga bangun. Ini semua geng-geng buat kuih ni yang diketuai oleh Idah Khairi. Sulizal Liza Kamariah, kita ada Yung Izzah, Siti Aina, Zuhaidi Muhammad, Nuri Azlina Mansur, Nurmala Abdul Hamid. Siapa lagi? Uncle Fadil, ada Kak Yah, Siti Khalija, Mizi 89, Iris Chomeng, kita ada Azhar juga, Tiger Tasha. Hari ini ramai betul nama Tiger ya. Semuanya wanita, biasanya Tiger lelaki tau. Biasanya Tiger lelaki, ini Tiger wanita pula. Hari ini ramai betul yang hadir menggunakan nama Tiger, tapi wanita, harimau wanita. Takut semua tau. Yang Iza Jozainul, ada yang tengah memancing tapi kumpau, nak buat macam mana? Dah nama kumpau, tak ada rezeki lah tu. Tapi doa banyak-banyak, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Amanur Amri hadir, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki, persembahan daripada gemersiknya suara Shima. Ini pun salah seorang ratu rock tanah air tau. Sedar tajuk lagu ini. Sedar tak sedar kita dah memasuki jam yang keempat. Cepat betul masa berlalu. Nasional Game Berhantu bertemakan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

komposernya Azam Dungun. Kumpulan iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikat sebuah cinta, ya. Cinta itu sebenarnya tidak berumur, tidak terbatas dan tidak mati. Itulah hakikat sebuah cinta. 3.32 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Ada yang baru bangun tidur, diulit mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Saya harapkan suara ini tidak mengganggu tidur anda, tidak mengganggu malam-malam anda sampailah pukul 6 pagi. Saya hadir di ruang udara Nasional FM dengan penuh rasa keikhlasan untuk menghiburkan anda semua. Mungkin ada yang resah sepanjang malam, mungkin ada yang sedih sepanjang malam. Tak kurang juga ada yang gembira, mendapat kabar gembira. Tapi yang dapat kabar sedih itu, bersabarlah, bertabahlah, ikhlaskan apa yang berlaku. Betul, kita sabar itu pahit, keikhlasan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Jadi mana ada penawar yang tak pahit? Penawar mesti pahit. Selepas kepahitan, selepas hujan pasti ada pelangi. Selepas kepahitan, insyaAllah akan ada penawarnya, akan ada kebahagiaannya. Mudah-mudahan, ya. Baik, bagi anak-anak kita lepasan SPM, semakkan panggilan sesi penilaian Student Assessment Center SAC bagi program lepasan SPM untuk tahun 2026. Jangan lupa untuk semak, semak boleh dilakukan bermulanya 11 Mei semalam sehingga 14 Mei 5 petang akan datang, ya. Dan semakan ini melibatkan 3 program utama, iaitu PPN, Program Belanjaan Nasional, LPSM ataupun program khas lepasan SPM, dan juga JKPJ, program khas Jepun, Korea, Perancis dan juga Jerman. Jadi kongsikan kepada rakan-rakan kita yang lain, semoga berjaya terpilih untuk menyertai pemohon bagi program penajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Mudah-mudahan anak kita yang terpilih akan terus berjaya dalam hidupnya. Kita doakan kejayaan anak-anak kita. Yang tak berjaya, jangan pula berkecil hati, jangan pula putus harapan, jangan pula putus semangat. Kerana banyak lagi laluan untuk anda, untuk anak-anak kita, banyak lagi laluannya. TVET pun sentiasa terbuka untuk anak-anak kita. Siapa sangka, jangan sangka tau, melalui lepasan TVET tak dapat gaji yang besar, tak dapat gaji yang tinggi. Tak ada. Kawan saya sendiri pun bergaji RM50,000 sebulan, RM30,000 sebulan menerusi TVET. Kerana kemahiran sangat-sangat diperlukan pada zaman ini, pada ketika ini, pada saat ini. Bagi negara yang sedang menuju ke negara maju, tenaga yang berkemahiran tinggi kita perlukan. Aini 67, selamat bekerja Aini 67 dari CCM. Malah Acik juga selamat bekerja untuk anda, ya. Hazri Zabaha, Cik Pon, Amin, Juriana dari Labuan, Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemaknya. Nasi lemak kerang, ui sedap, mantap. Rukijah Yasin, kita ada Ati 80, Zamawi Saliman, ada Asang, Yasmin, Yusnaidi, ada Zaitun, Zailah Rose melaburkan diri, Mazna 646, ada Mar, ada Mamek, Sabah Lori, pam-pam-pam. Oh, mantap, bagi horn dekat saya. Dan Rasikin, onde-onde, Tawau. Dan kita ada Suailah Misnan, Wan Nur Irwan, Ramlah Mukti, Manja NJ. Manja pun hadir. Ramai, semakin pagi semakin ramai yang hadir melalui live TikTok, melalui Facebook rasmi Nasional FM, Instagram, apa saja platformnya. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsikan, follow, like dan juga kongsikan. Okey. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi nanti seperti biasa, saya hentikan dulu menangis tepi bujuk hati sebab kita nak layan lagu-lagu dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, ya. Lagu ini saya cukup suka. Saya percaya ramai yang sukakan lagu ini kerana lagu ini banyak mengajar kita tentang erti kesombongan tiada membawa apa-apa makna. Jadi jangan sombong dalam hidup kita. Sombong itu amat merugikan. Ini lagu daripada Allahyarham Dato' Sharifah Aini dengan Terbang Helang. Terus layan Game Buruh Hantu.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Kembali bersama kami di Sabah FM, Rentak 46 Sabah.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Rentak 46 Sabah FM.

0: Wah, kenapa? Mike
1: Adakah Anda merasa tertekan, sukar tidur, atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesehatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ, dan Sabah FM. Bagus, bah.
2: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, Bagus Bah.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
4: Sesungguhnya orang-orang kafir yang tidak akan beriman sama sahaja kepada mereka, sama ada engkau beri amaran kepadanya atau engkau tidak beri amaran, mereka tidak akan beriman.

Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya memperdaya dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyedarinya.

Dalam hati mereka, yakni golongan yang munafik itu, terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta dan mendustakan kebenaran.

0: Ketahuilah bahawa sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya membuat bencana dan kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM, sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dihormati dan dimuliakan. Bertemu kita kembali dalam ruangan ini dan mudah-mudahan setiap perkongsian kita paling tidak dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, ampun maaf. Ini khusus untuk kita semua jugalah, tapi wabil khususnya kepada para dai ya, macam kita inilah, ampun maaf, macam yang bercakap inilah yang banyak dosa nih. Ini ada pesan dari Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Masya Allah, ulama besar, ulama hebat, ulama yang tawadu ini. Apa kata beliau? Nanti katanya akan terjadi di mana orang-orang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikat di sisi Tuhannya dia tidak melakukan usaha agama. Aduh, Allahu Akbar wal'iyadzu billah. Macam bikin watir juga kan ungkapan Maulana Ilyas ini. Kita ulang pelan-pelan. Nanti katanya akan terjadi satu waktu orang-orang tu seolah-olah macam berdakwah, seolah-olah macam melakukan usaha agama, namun hakikat di sisi Allah ya, dia tidak melakukan usaha agama. Sahabat pendengar yang mulia, ampun maaf, wabil khusus untuk diri saya terutamanya, dan kita sama-sama nih, wabil khususnya para asatidah, para da'i, kitalah semua nih, kita kan semua pun da'i juga ya. Untuk memahami kalimah ini, ungkapan Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi ini perlu penelitian yang sangat dalam. Maksudnya apa? Jangan kita tergolong orang yang nampak zahirnya seperti melakukan usaha agama, namun hakikatnya dia tidak mengajak orang kepada Allah, tidak mengajak orang kepada agama. Ini yang dimaksudkan Maulana Ilyas ini. Jangan ajak orang kepada kita, tapi ajak orang kepada Allah, ajak orang kepada agama, ajak orang untuk melihat keindahan Islam, keindahan hidup beragama itu. Bukan ajak orang kepada fikrah kita, mengajak orang kepada perkumpulan kita. Ini dilarang oleh Maulana Ilyas. Jangan, kata Maulana Ilyas, kerja kita ajak manusia seramai mungkin untuk tunduk sama Allah, perkenalkan dia Islam itu indah, Islam itu memuliakan, Islam itu mengangkat marwah, Islam itu mengikat persaudaraan, Islam itu tidak ada tindas menindas. Kalau ada di kalangan Islam yang tindas menindas, itu bukan ajaran Islam. Islam itu bersih, Islam itu indah, Islam itu suci, pokoknya yang bagus-baguslah gitu. Jadi kata Syekh Maulana Ilyas ini, jangan sampai kita jadi orang yang zahirnya melakukan usaha agama, tapi hakikatnya tidak. Kenapa? Orang yang kita ajak itu tidak mengenali Allah. Orang yang kita ajak itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Kita salah. Kerja kita, sahabat yang mulia, ampun maaf, terutama saya lah yang bercakap nih, yang banyak dosa nih. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak nih. Kita inilah yang sepatutnya jangan bawa orang untuk fikrah kita, tapi bawa dia kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada ijma' ulama, kepada qiyas. Bawa dia untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada agama. Ajar dia, Allah ini yang menciptakan kita. Ya, kita bernafas, kita bergerak, ini semua adalah limpahan kasih sayang Allah sama kita. Nah baru siup kita mengajak orang kan. Makanya sahabat yang dimuliakan Allah, setiap kita ya, wabil khusus ampun maaf orang-orang muslim ya, itu adalah dai, pendakwah. Biarpun kita pendakwah kecil pun tidak apa-apa, yang penting selalu cerita kebesaran Allah, selalu ajak orang kepada kebaikan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, sekecil apapun usaha kita untuk mengajak manusia kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan Allah Ta'ala catatkan sebagai kebaikan kita insyaAllah, dan menjadi saksi di hadapan Allah. Kita bukanlah pendakwah yang hebat, kita bukanlah pendakwah yang besar, tapi setidak-tidaknya kita tidak berhenti mengajak orang kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada kebaikan. Itu saja kita harap, agar Allah pandang kita, Allah Ta'ala rahmati kita, dan kita jadi jentera kecil untuk mengembangkan agama ini ya, dengan penuh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampun maaf sahabat, jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan
4: Rentak 46 Sabah.

0: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM, bagus bah.
1: Aduh, mandi blues lagi.
2: Hey, senyumlah sikit.
1: Kenapa pula?
2: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
1: Betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
2: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
1: Aras Bayu dan Sabah FM.
2: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri ya.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato Sri Anwar Ibrahim. 12 Mei setiap tahun, dunia terpaku seketika untuk menghargai insan yang sentiasa berada di sisi ketika kita sangat memerlukan. Mereka bukan sekadar petugas kesihatan, tetapi pendengar setia, penenang jiwa dan wira yang bekerja tanpa mengenal penat. Jururawat dengan sentuhan penuh empati. Mereka merawat bukan sahaja luka di tubuh, tetapi juga rasa takut dan harapan pesakit. Kepada semua jururawat, jasa anda tidak ternilai harganya. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Jururawat kita, masa depan kita, kuasa ekonomi penjagaan.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi kuman dan air bersih. Sentiasa berwaspada dengan penularan penyakit tangan, kaki dan mulut.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: Bagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamla tu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia. Segar Sabah FM bersama Gig Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Segar Sabah FM lebih menyegarkan. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Inilah kami berdua bersama anda, Edwin dan juga Rafi.
2: Ya, R&R. Hari bekerja anda.
1: Rehat dan relax.
2: Rafi okay. Dan juga Redwin bersama. Redwin ke Edwin?
1: Edwin. Ini yang kamu silap ni, selalu sebut nama penuh.
2: Betul lah juga kan. Okay. Seperti biasalah kami akan bersama anda sehingga pukul 10 pagi ini di hari Selasa anda 12 Mei kan.
1: Betul.
2: Kami memandu terkini sambil mendengarkan Sabah FM. Jangan risau, kami akan temankan anda dalam pemanduan tu. Mungkin betul. Sekarang ni pergi kerja kan, okey lah, awal sampai.
1: Ya, jadi cerita pasal awal sampai, macam mana keadaan pagi ni, kejap lagi lah kita mau kongsikan keadaan trafik. Dan juga yang paling penting, sekejap saja lagi kita mau kongsikan keadaan cuaca pagi ini.
2: Kau mau kasih kait ke tadi tu, awal ya, sampai?
1: Betul, sebab ada yang lambat sampai, mungkin sebabkan hujan di tempat lain.
2: Tinggal beli nasi lemak gitu lah kan, tepi jalan kan. Sebab lama dah makan nasi lemak.
1: Okey, kesalapan sudah jauh so kita. Sayang, apa kabar Mark Adam?
2: Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up? Baby, let's
1: go! Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
6: Sabah FM.
3: Sayang, terima kasih Sabah FM.
7: Oh boy.

0: info cuaca hari ini.
1: Kita kongsikan keadaan cuaca sepanjang hari ini di negeri Sabah pagi, petang dan juga malam.
2: Ya, baik, kita kongsikan dulu sebelah pagi ini di mana untuk kawasan pedalaman Tawau, Sandakan serta wilayah persekitaran Labuan hujan di beberapa tempat, manakala tiada hujan pula untuk pantai barat serta Kudat sebelah pagi ini.
1: Okey, itu pagi. Petang di pedalaman pantai barat dan juga Kudat ribut petir di beberapa tempat. Di Tawau dan Sandakan, petang ini pula diramalkan hujan di beberapa tempat. Hanya di wilayah Persekutuan Labuan yang diramalkan tiada hujan.
2: Okey, bagaimana pula keadaan ramalan cuaca sebelah malam untuk hari ini? Dijangkakan ribut petir di kebanyakan tempat untuk wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat sahaja di pedalaman dan pantai barat. Tawau serta Sandakan, hujan di beberapa tempat. Kudat malam ni tiada hujan.
1: Itu ramalan lah sepanjang hari ini kan. Jadi perubahan ini akan dimuat naik di laman Sisawang met.gov.my. Sebab satu kali keluar ini bukan untuk sepanjang hari. Nanti dia ada keluar lagi yang ramalan baru.
2: Itulah namanya ramalan kan.
1: Betul.
2: Atau ada tiba-tiba pula panas, tiba-tiba pula hujan, ada lagilah info terkini.
1: Kamu tunggu saja di sana.
2: Okey, seperti biasa anda juga boleh mengatur aplikasi My Cuaca di telefon bimbit anda, okey?
1: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus bah.

0: Tips elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bah, jangan kamu tukar stesen ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bermula di jalan dari arah Pekan Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran. Sekarang ini dilaporkan perlahan dan mengambil masa lebih kurang 15 minit. Manakala di Jalan Sulaman, ini di hadapan Intan Kampus Sabah juga dilaporkan perlahan 18 ke 20 minit kelewatan sedang berlaku. Di Tebobon pula dilaporkan perlahan 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Jalan Tuaran Bypass menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan mengalami kelewatan dan sekarang ini mengambil masa 12 minit. Manakala di Jalan Tuaran pula berhampiran dengan Pekan Menggatal dilaporkan perlahan 10 minit kelewatan sedang berlaku. Di jalan berikutnya iaitu di UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja mengambil masa 10 minit kelewatan di kawasan tersebut. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Tuaran, Jalan Damai dan juga Teluk Likas dilaporkan perlahan dan sekarang ini lebih kurang 20 minit kelewatan berlaku di kawasan tersebut dari pelbagai arah. Dan seterusnya kita mau kongsikan, ini keadaan lalu lintas di Jalan Kolam Minintot terus menuju ke Jalan Kolam juga dilaporkan sesak dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 10 minit masa pemanduan. Laluan berikutnya kita kongsikan di Jalan Pintas Pinampang menuju ke Terowong di Sembulan juga dilaporkan perlahan 5 ke 7 minit. Dan laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini dari arah Pinampang Tambunan menuju ke Pekan Dongongon juga dilaporkan sedikit perlahan 6 minit kelewatan sedang berlaku. Manakala dari arah Pen Borneo menuju ke Pekan Dongongon juga perlahan 6 ke 8 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA mengalami kesesakan dan sekarang ini saja mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Okey, dan laluan berikutnya kita mau kongsikan, ini di Jalan Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut ataupun ke Sabindo juga dilaporkan perlahan 4 ke 6 minit masa pemanduan. Okey, itu laporan trafik semasa yang kita kongsikan untuk anda. Kalau kamu ada apa-apa info yang mau dikongsikan seperti ada kemalangan, jalan ditutup ataupun jalan diselenggara, boleh siap WhatsApp kami di 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Reiki Mara, Sitipah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.

0: Segar Sabah FM bersama Geng Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Anda yang sedang dengar kami di RTM Klik ataupun dalam perjalanan tu, hati-hati memandu selama sampai ke destinasi kamu. Ada yang sedang bersarapan sudah kan sekarang ni, awal sampai di office ataupun di warung kah, tepi jalan kah. Wow, hebat.
2: Ada yang awal jalan untuk singgah sekejap untuk bersarapan kan.
1: Wih, sanggup kan awal bangun kita pergi sarapan, jadi awal sampai di office.
2: Ya, kalau saya suka pergi warung begitu, awal pagi.
1: Wih, awal pagi oh. Baru contoh, mau mengidang-idang.
2: Contoh lah kalau saya cuti kan. Hin-hin belum cuti lagi lama.
1: Okay.
2: Pergi jogging ke apa kan, singgah ke warung kejap, wow, sarapan kan. Pagi-pagi lah sesuai sangat. Wow. Kalau tengah hari panas sikit lah.
1: Kan, okay. Maksudnya digunakanlah masa itu sebaik mungkin.
2: Seiring dengan apa yang kau cakap tadi tu, ini kita mau kongsikan mutiara kata ni, yang mana gunakanlah waktu anda semaksimal mungkin. Mungkin di hari tua anda tidak akan mengatakan seandainya saya masih muda.
1: Apa yang lagi menyesal kan? Dulu-dulu sekarang ini pun kadang-kadang kita akan cakap masa kecil. Kalau lah saya masa kecil, masa sekolah tu saya begini kan.
2: Ya.
1: Mesti saya begini kan.
2: Kalau lah saya macam awal-awal lagi naik Gunung Kinabalu hari tu kan, tidaklah saya tengok-tengok gambar sekarang. Menyesal kalau tidak naik.
1: Begitu. Padahal itu dari siapa tu? Siapa yang tidak naik tu?
2: Dia ada contoh.
1: Contoh lah kan. Jadi kalau ada kesempatan saja, maksudnya sebelum-sebelum ni buat ataupun guna masa tersebut. Jadi indahlah menyesal kemudian hari.
2: Tapi ada juga kok teringinkah mau membawa motosikal?
1: Motosikal setakat ini tidak teringin juga lah.
2: Saya teringin juga mau bawa motosikal.
1: Kalau teringin
2: yang
1: pergi.
2: Kok yang berkuasa tinggi tu kan? Yang sisi besar tu. Tapi macam ada keraguan pula.
1: Kalau teringin silakan. Guna masa, nanti jangan menyesal pula.
2: Kan? Begitulah tu contoh.
1: Contohnya
2: lah kan. Okey, sekali lagi lah, gunakan waktu anda semaksimal mungkin, maka dari tua anda tidak akan mengatakan seandainya saya masih muda.
1: Terlambat sudah itu kalau begitu.
2: Jadi apa yang anda ingin laksanakan, buat saja.
1: Betul. Okey, layan terus. Inilah lagu dari Isma Sane, Sayang Sayang.
2: Sama FM.
1: Bagus, Pak.

0: Jadi terima kasih juga kamu yang sudah follow kami di laman Facebook dan juga di media sosial. Kita mau kongsikan nih, Rafiq, ada cerita yang menarik nih.
1: Ini mengenai untuk kita sebagai aktivis lah kan. Ini aktivis di luar negara lah. Di mana aktivis iklim nih dari Kenya menempa nama dalam Guinness World Records dengan memeluk batang pokok sebanyak 1,234. Ini maksudnya kan dia sebagai ialah mau jaga alam kan.
0: Okay.
1: Itu sebagai dia punya simbolik lah.
0: 1,234. Oh, dia sengaja lah 1,234 susunannya. 1,234 batang pokok dalam masa 1 jam.
1: Okay. Nama dia Truphena Muthoni yang mencatatkan rekod dunia pokok paling banyak dipeluk dalam masa 1 jam. Dia memadamkan rekod sebelumnya yang dicatatkan oleh aktivis dari Ghana, iaitu 1,123. Yalah, ini satu macam betul-betul serius punya lah. Maksudnya kan sini alam ni, mau jaga alam ni sebenarnya. Sampai kena buat sebeginilah.
0: Okay.
1: Kalau boleh janganlah kan dipotong, ditebang pokok tu semua, tidak sudah peninggalan. Macam mana tu iklim nanti tu?
0: Okay, dia melakukan perjuangan tersebut di Taman Jardim Botanico Brasilia. Maksudnya pokok tu berdekat-dekat lah. Jadi senanglah dia mau ambil satu-satu kan. Kalau jauh-jauh tu susah sebab dia memang dalam taman. Jadi untuk cipta rekod tersebut, dia perlu memeluk setiap pokok antara 2 hingga 3 saat saja. Itu temponya.
1: Bilang dia kan, sasaran adalah 1,172, tetapi dia berjaya memeluk 1,234 pokok selepas beberapa dekad kelompok pribumi Brazil Afro Indigenous dan diaspora Afrika bertemu lagi.
0: Wow, okay. Dia juga sebelum ni pernah mencatatkan Guinness World Record dengan memeluk sebatang pokok selama 72 jam.
1: Tanpa henti, lalu.
0: Nah, itu satu pokok 72 jam. Dia
1: peluk sejak bila masa dia mau makan.
0: Nak tahu lah, mungkin ada yang orang tolong suap dia kali ya.
1: Tapi itulah, betul-betul lah ini sangat serius lah kalau dipandang walikan. Walaupun Guinness World Record. Ini masalah belum minum kopi ini.
0: Okay.
1: Jadi peliharalah alam kita, biar generasi akan datang dapat menikmatinya dan keindahan alam kehijauan ni kan.
0: Betul.
1: Ini maksudnya, masih budak ni, tengok gambarnya masih muda lagi.
0: Apa yang dapat disimbolkannya itu peluk pokok tu, maksudnya dia sayang dengan
1: alam sekitar ini. Termasuk kita jugalah kan, janganlah membuang sampah merata-rata tu. Saya balik ke rumah kan, saya jalan belakang kan, ada orang pergi buang itu sampah di tepi jalan. Lepas tu kan, bila saya jalan seminggu selepas kan, masih lagi sampah tu di sana tepi jalan.
0: Memang tempat pembuangan sampah kan di situ?
1: Bukan, kan dia macam ada semak-semak sikit, memang dia buang sana lah, tidak orang nampak. Padahal
0: kadang-kadang benda begitu kan, nampak orang buang di situ, orang lain pun akan ikut buang. Sampailah jadi tempat pembuangan sampah.
1: Memang saya nampak lagi satu sudah yang baru lagi.
0: Ini mau dilapor dengan Majlis Perbandaran nih.
1: Saya pun rasa macam saya tengok kan, pandai memanas sendiri. Kenapa lah kau tidak pergi buang di tempat makan, tempat buang sampah, pergi buang di tepi jalan je begitu.
0: Tak cantik mata memandang.
1: Of course lah. Tibang keluar dia punya English.
0: Okay, selepas ini perkembangan berita akan kita bawakan dari Pusat Berita Kuala Lumpur dalam Utama 7 Pagi.
1: Iya, kita dengarkan dulu lagu ini sampai FM.
0: Bagus bah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Garis pemisah subsidi petrol diteliti minimumkan kesan kepada rakyat. KPM sedia pertimbang penempatan anggota keselamatan di sekolah. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Traffic di Segar Sabah FM.
1: Kita bawakan laporan trafik yang berikutnya. Sekarang ini kalau anda menggunakan laluan dari arah Tuaran menuju ke Bulatan Hospital Tuaran dilaporkan mengalami kesesakan dan mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Begitu juga di kawasan Tamparuli menuju ke Bulatan di Pekan Tamparuli dilaporkan perlahan sekarang ini mengambil masa lebih kurang 8 minit. Laluan berikutnya, Jalan UMS, Jalan Sulaiman terlebih dahulu, ini di hadapan Intan Kampus Sabah dan difahamkan bermula dari Jambatan Gayang terus menuju ke Intan Kampus Sabah dilaporkan sesak mengambil masa 1 jam perjalanan. Okey, di Telipok pula dilaporkan perlahan lebih kurang 6 ke 8 minit. Manakala di Jalan Tuaran Bypass dari arah SMK Bandaraya menuju ke SMK Agama Tun Ahmad Shah juga dilaporkan perlahan 11 ke 15 minit masa pemanduan. Jalan UMS menuju ke flyover Menara Kinabalu juga dilaporkan sesak sekarang ini dan mengambil masa lebih kurang 15 ke 20 minit. Di laluan berikutnya kita kongsikan, di jalan lintas juga dilaporkan perlahan dan sekarang ini saja kelewatan sedang berlaku lebih kurang 5 ke 7 minit. Kawasan sekolah di Likas dari arah Jalan Damai dan juga dari Kompleks Sukan Kota Kinabalu dilaporkan perlahan di persimpangan 4 dan sekarang ini lebih kurang 7 ke 10 minit kelewatan sedang berlaku. Laluan berikutnya kita mau kongsikan, di Jalan Kolam Mininto terus menerus ke Jalan Kolam juga dilaporkan perlahan mengambil masa 15 ke 20 minit. Seterusnya kita mau kongsikan, Jalan Pinampang juga dilaporkan perlahan, ini berhampiran dengan flyover jalan lintas dan mengambil masa lebih kurang 8 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Anda yang menggunakan laluan di Jalan Pinampang Tambunan juga dilaporkan perlahan menuju ke Dongongon dan sekarang ini saja masa pemanduannya lebih kurang 8 minit. Dari arah Pen Borneo pula menuju ke Dongongon juga dilaporkan perlahan 2 ke 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Meruntum menuju ke KKIA dilaporkan sesak dan mengambil masa pemanduan sekarang ini 21 minit. Okey, dan akhir sekali kita mengkongsikan dari arah Pengelat Lokawi menuju ke SMK Kinarut juga dilaporkan perlahan 8 minit masa pemanduan dan di Pen Borneo menuju ke persimpangan Meruntum juga dilaporkan perlahan 5 minit kelewatan sedang berlaku sekarang ini. Okey, jadi sekarang ini adalah waktu puncak. Hati-hati bagi anda yang memandu, jaga jarak kenderaan anda dan kalau ada apa-apa laporan trafik yang kamu ingin kongsikan, boleh terus ke WhatsApp kami 019-490-4848.
0: Info Traffic di Segar Sabah FM.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Pagi ini bersama Edwin dan juga Rafiq. Sekarang ini tepat 7.30 Mei pagi. Kita mau kongsikan apa yang menarik akhbar untuk edisi 12 Mei.
1: Baiklah, antara tumpuannya kita kongsikan kepada anda ialah Kerajaan Negeri Sabah menyokong penuh aspirasi pelaksanaan Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 hingga 2035 dengan penekanan terhadap pendidikan dan infrastruktur digital, kebajikan guru, pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional TVET dan juga sains teknologi kejuruteraan dan matematik STEM, di mana Ketua Menteri menyatakan Kerajaan Negeri turut memberi perhatian kepada aspek kesaksamaan pendidikan, pendidikan inklusif luar bandar, penerapan nilai dan identiti tempatan serta pemerkasaan kepimpinan sekolah. Ini dia harapan Sabah terhadap pelan pendidikan 10 tahun.
0: Okey, berikutnya juga kita mahu kongsikan sambutan ataupun kemeriahan Pesta Kamatan yang sudah berlangsung di semua daerah. Hujung-hujung minggu lalu itu pun banyak daerah yang telah pun meraihkan sambutan kamatan di peringkat daerah. Dan tuaran salah satunya, sambutan Pesta Kamatan terus kekal menjadi wadah penting dalam memperkukuhkan perpaduan rakyat pelbagai kaum di Sabah, selain memupuk semangat kekitaan dan hubungan silaturahim dalam masyarakat. Dan Ketua Menteri menyatakan sambutan itu bukan sekadar meraihkan warisan budaya, malah menjadi platform untuk menyemai nilai kebersamaan, saling menghormati dan kerjasama dalam kalangan rakyat. Jadi bukan sahaja untuk meraihkan warisan budaya, tetapi pada masa sama juga mengambil iktibar daripada sambutan ini dengan terus memupuk nilai kebersamaan, saling menghormati dan bekerjasama dalam satu keluarga yang besar.
1: Betul.
0: Okey, itu berkenaan dengan kemeriahan sambutan kamatan peringkat daerah tuaran.
1: Ya, kita beralih lagi kepada Pesta Kamatan ini di Ranau. Yang berada keindahan dan alam semula jadi bertaraf antarabangsa serta kekayaan warisan budaya gandasan dusun terus meletakkan Ranau sebagai antara destinasi pelancongan utama di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Dua merangkap Menteri Kewangan Sabah, Dato' Seri Masidi Manju menyatakan sambutan kamatan di daerah itu bukan sahaja menjadi perayaan budaya, malah platform penting dalam mempromosikan pelancongan pelancongan tempatan, khususnya eko pelancongan dan pelancongan warisan budaya, yang mana daerah Ranau bertuah kerana memiliki tarikan alam semula jadi unik yang mendapat pengiktirafan antarabangsa, terutama kawasan di bawah pengiktirafan UNESCO yang terus menarik kehadiran pelancong domestik dan antarabangsa.
0: Okey. Baik, seterusnya ataupun akhir sekali, ini pula kita kongsikan peranan generasi muda memelihara warisan budaya sangat penting dalam setiap perayaan kebudayaan. Ini dinyatakan oleh Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah merangkap Naib Presiden Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA, Datuk James Ratib. Golongan muda bukan sekadar peserta atau penonton, tetapi pewaris dan penerus identiti masyarakat. Jadi anak muda hari ini sebenarnya mempunyai peranan besar dalam mendokumentasikan bahasa, lagu, pakaian, tradisi, makanan dan adat resam agar warisan ini terus hidup dan dikenali generasi akan datang. Jadi gunakanlah media sosial dan juga platform digital secara bijaksana, bukan untuk menyebarkan kebencian ataupun perpecahan, tetapi untuk mempromosikan budaya, ilmu, pelancongan dan nilai perpaduan.
1: Itulah dengan kepelbagaian kaum dan budaya di Sabah ini. Itu dapat dikongsikan oleh Abar untuk anda hari ini bertarikh 12 Mei 2026.
0: Terus dengar Sabah FM.
1: Bagus, Pak.

0: RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepaskan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin.

0: Segar Sabah FM lebih menyegarkan bersama Edwin dan juga Rafiq untuk edisi ini 12 Mei 2026. Hari ini juga merupakan sambutan yang diraikan oleh jururawat.
1: Ya, selamat hari jururawat, Win.
0: Untuk kepada siapa? Saya.
1: Tolak, ya.
0: Pernahkah teringinlah menjadi
1: wanita?
0: Pernahkah teringinlah mau jadi? Oh, tidak pernah. Doktor pun tidak pernah. Sebab tahu susah.
1: Iya, saya pun tidak pernah. Jururawat pun saya, yalah. Sebab saya rasa macam bukan saya di sana.
0: Nanti, oh, begitu.
1: Orang tambah sakit pula. Tapi kita lupakan hari ini merupakan hari jururawat 12 Mei setiap tahun bagi menghargai jasa kan, dedikasi dan pengorbanan jururawat dalam sistem kesihatan kita ni. Kenapa tarikh ini dipilih 12 Mei ni?
0: Okey.
1: Ini sempena kelahiran ikon kejururawatan moden Florence Nightingale yang mengiktiraf peranan penting mereka sebagai jasa tulang belakang penjagaan. Siapa tu Florence ni?
0: Okey, siapa
1: Florence
0: tu?
1: Florence ni adalah pengasas moden, digelar sebagai The Lady with the Lamb kerana merawat tentera pada waktu malam semasa perang Crimea. Dan juga beliau menetapkan piawaian kebersihan dan latihan profesional yang menjadi asas kepada sistem kejururawatan moden hari ini.
0: Okey, jadi
1: itulah dipilih sebagai 12 Mei ni.
0: Okey, dan telah pun diiktiraf oleh Majlis Jururawat Antarabangsa ICN. Yang mana hari ini 12 Mei setiap tahun sejak tahun 1965 lagi adalah sambutan Hari Jururawat Sedunia.
1: Ya, The Lady with the Lamb. Tarikh lahir dia ni, si Florence ni, 12 Mei 1820.
0: Okey. Terima kasih kepada anda yang bertugas sebagai jururawat, tidak kisah jururawat lelaki ataupun wanita. Banyak sumbangan. Betul. Dan juga banyak peranan anda di bidang kesihatan.
1: Dan tahun ini mengangkat tema Our Nurses Our Future.
0: Wow, jururawat kita masa depan kita.
1: Ya, betul.
0: Begitu. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih sekali lagi. So waktu saya di hospital pun ada nurse terjaga saya. Okey, kan? Sudah kau. Kalau ada apa-apa kotakkan ni butang.
0: Gitu kan.
1: Tapi saya tekan juga lah, sengaja panggil.
0: Jangan boring. Jangan susah.
1: Boring bahkan.
0: Okey, itu berkenaan dengan sambutan Hari Jururawat yang disambut pada hari ini 12 Mei 2026 dan seperti biasa sekali lagi kita ikuti perkembangan berita. Kali ini dari berita utama Sabah FM 8 pagi ini.
1: Okay. Baik, antara tajuk berita utama pagi ini dapat dikongsikan untuk anda iaitu pendekatan lebih fleksibel dalam sektor pelancongan serta agro pelancongan memperkasa pendapatan rakyat. Itu antara tajuk berita utama pagi. Nantikan sebentar saya lagi tepat 8 pagi.
0: Sabah FM.
1: Bagus, Bang.

RTM terus setia menemani anda. Sempena sambutan 80 tahun RTM dan 70 tahun Radio RTM Sabah. Jom raikan sejarah gemilang ini menerusi konsert 80-70 bersama-sama barisan artis hebat Ramlah Ram, Afiq Syazwan, Haziq Rosby, Ricky Mara, Siti Pah Jahamin, Dania dan Joy. Saksikan siaran tertunda konsert 80-70 di TV2 Sabtu ini 16 Mei 2026 pukul 9 malam. Jangan lepas akan peluang mengimbau nostalgia, meraihkan legasi dan menikmati persembahan istimewa ini bersama kami. RTM 80 tahun, Radio RTM Sabah 70 tahun, dulu, kini, selamanya.